FM Dangdut Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur-dulur sobat Kota FM. Syukur alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dino iki dino Selasa kalender 15 September 2021. Aku cak bejo ngajari sampean nang program Pasar Kota Pantunan Parian Surabayaan. Kami bisa gabungan dulu nangone dua line telepon 561 14 16 567 6923 untuk nangone WhatsApp Radio Kota FM 081 7505 8881.

Gowo kawat ukurane dawa lewat pasar Simomulyo isuk jam 4. Bakti lan hormat ambek wong tuwa urip bakal mulya ati tentrem dunia akhirat. Lewat dalan Margorejo ndeleki wong dodolan ketan pasar kota dulur bareng cak bojo ngancani sobat kota jam 7 sampai jam 10 awan. Informasi cuaca dino iki Surabaya diperkirakan berawan dini hari cerah mulai pukul 6 isuk dulur awan sampai bengi didominasi cuaca cerah tanpa perakiraan hujan dalam data per jam. Suhu Surabaya diperkirakan 4 sampai 34 derajat Celcius dengan kelembapan 33 sampai 81%. Kecepatan angin mencapai 30 km per jam dari arah timur. Tetap hati-hati dulur, jaga kondisi, jaga kesehatan sampean, terutama gedul-dulur sekarang lagi aktivitas nangonin jopo, ojo lali umbi banyu putus yang ngake, ojo sampai dehidrasi.

Walau walau koma si Cira di Kota FM, selamat pagi gitu dulu yang baru gabung di pasar kota ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Cak Kadir Sati, yuk nopo kabari. Cak Kadir Sati Buke Banyurip Kidul, titip salam buat fans kota yang di Madura, Bandung, Sumatera, Ngesong dan semuanya tanpa terkecuali. Minum jamu di atas sofa, jamu segar berbagai rasa. Sehari saja tidak berjumpa, hati rindu sama yang baca. Waduh. Matur nuwun untuk Cak Kadir Sati. Siap Cak, sehat-sehat selalu ya Cak Kadir ya. Semoga lancar berkah untuk hari ini. Amin ya Rabbal Alamin.

Cak Sutarto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cak. Reni Rentina, assalamualaikum Cak Bejo, waalaikumsalam, hadir. Semangat ya Cak, salam sehat selalu, amin ya Rabbal Alamin. Matur untuk Mbak Reni Rentina. Assalamualaikum, selamat pagi, hadir bengkel Cak To servis dari Sidorangu Kidul, Watu Gulung Krian. Cak To, selamat pagi, salam sehat selalu, semoga rame pelanggan untuk hari ini, amin. Mama Kori dari Medan, Sumatera Utara, hadir. Mama Kori, selamat pagi. Mbak Tumiem Virgo, warga Mabar, Wonogiri, Medan, hadir. Mama Ajis Kusuma, hadir Glugurimbung, Kampung Krekel, Medan, Sumatera Utara. Selamat pagi aja untuk dulur-dulur yang ada di kawasan Medan ya. Selamat bergabung di Pasar Kota Pantunan Parian.

Dan Sobat Kota FM, pemerintah Kota Surabaya tetap merenovasi rumah warga di DC 4 kondisi lansia ini jadi pertimbangan ya untuk melakukan renovasi. Data desil bukan menjadi satu-satunya acuan pemerintah Kota Surabaya dalam menentukan warga yang membutuhkan bantuan. Kondisi faktual namun di lapangan tetap menjadi pertimbangan, terutama bagi warga lanjut usia yang hidup seorang diri dan tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki tempat tinggalnya. Hal itu terlihat dari keputusan Wali Kota Surabaya Cak Adi Cahyadi yang tetap memberikan bantuan renovasi rumah kepada Sumaiyah lansia sing tinggal namun di Wonorejo 3, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Tegalsari. Meski berdasarkan pendataan tercatat dalam desil papat, kondisi rumah dan keadaan sosial Sumaiyah dinilai membutuhkan intervensi pemerintah. Kasus tersebut bermula dari laporan warga melalui hotline Lapor Cak Adi. Warga melaporkan kondisi rumah tetangganya yang mengalami kerusakan dan dihuni oleh seorang lansia yang tinggal sendirian. Wali Kota terus menindaklanjuti laporan tersebut dengan mendatangi rumah langsung Sumaiyah. Setelah melihat kondisi bangunan dulur sekaligus kehidupan penghuninya, Wali Kota memutuskan untuk tetap mendapatkan bantuan perbaikan bedah rumah.

Dan Sobat FM, kondisi musim kemarau ya di beberapa tempat tanggul di Jawa Timur ini mengalami masalah sumber air kekeringan di mana-mana, dan akhirnya memang ada beberapa bantuan yang diberikan ke dulur-dulur yang waktu ini yang kekurangan air. Tapi yang pasti upaya pemerintah Jawa Timur dalam membantu

untuk mengatasi krisis air kering di musim kemarau ini terus dilakukan. Salah sijinya adalah operasi modifikasi cuaca OMC di Jawa Timur. Ini terpaksa dihentikan sementara setelah sempat dilakukan selama beberapa hari. Penyebabnya adalah tidak ada awan hujan yang ditemukan. Untuk sementara OMC belum bisa dilakukan karena awan hujan hampir tidak ada. Ini yang disampaikan Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto.

0: Dan Gatot Subroto iki ngomong OMC dihentikan soalnya kondisi awan sing saat ini sulit dijadikan hujan. Hal itu berakibat pada kecilnya efektivitas OMC dan anggaran yang cukup besar untuk melakukan OMC. Pihaknya iki berkoordinasi dengan BMKG terkait musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga awal 2027. Rencananya dulur, OMC akan dilakukan kembali pada Oktober. Untuk kekeringan yang telah melanda 24 kabupaten atau kota di Jawa Timur, Gatot menyebut BPBD mengoptimalkan distribusi air bersih ke daerah-daerah yang membutuhkan. Dan untuk kebakaran hutan dan lahan Kahutla, Gatot menyebut pemadaman akan dioptimalkan melalui jalur darat dan helikopter waterbombing sembari melihat kondisi cuaca di lokasi.
1: It's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Sobat Kata wajib tahu nih, jam tidur yang baik ternyata sangat bergantung pada usia Sobat Kata lho, Rek. Untuk orang dewasa, 18-64 tahun, durasi ideal yang dibutuhkan adalah 7-9 jam setiap malam. Sementara itu, untuk remaja 14-17 tahun, disarankan tidur 8-10 jam. Dan anak usia sekolah membutuhkan 9-11 jam. Nah, Sobat Kata sudah mencukupi kebutuhan tidurnya belum? Kalau ada waktu, jangan lupa segerakan istirahat yang cukup ya, biar Sobat Kata sehat selalu dan bisa beraktivitas dengan baik.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: 8,1 siji radio Kota FM Dangdut Surabaya. Cak Sutarto, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cak Bejo, Pasar Kota Parian Surabaya anre. Warga sawut teratap hadir Cak Bejo, salam seduluran mawonji, matur nuwun Cak Sutarto. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi Cak Bejo, Pekarungan Sukodono absen, matur nuwun Mama Eli Agustinje, selamat pagi Mama Eli. Pagi, baik Cak Bejo, selamat tugas. Dari matur nuwun ya untuk Mbak Lindawati Sitongga yang hadir dari Jakarta Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Assalamualaikum Mas Aji.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak JP. Gimana kabarnya?
1: Sayur kecipir di atas, ditaruh di atas table.
0: Siap.
1: Jangan khawatir Mas Aji. 5 September aku saja.
0: Alhamdulillah. Suara kopinya mana ini? Suara kopinya ini.
1: Suara kopi.
0: Iya. Mantap. Kayaknya udah tinggal separuh ini ya.
1: Oh, iya mau.
0: Oke.
1: Mau tinggal ampas.
0: Mau ya. Tinggal ampas ya.
1: Mas Aji, apa kabar?
0: Sehat selalu Pak JP. Semoga Pak JP juga sehat selalu ya.
1: Sama-sama okay. Saling mendoakan Mas Haji.
0: Benar, sehat-sehat semuanya. Tarik Kak JP.
1: Pergi ke pasar Mas Haji membeli ya. Roti. Roti manis dicelupin di kopi. Mas Haji, mari minum secangkir kopi. Biar aku semangat sepanjang setiap hari dengerin Pasar Kota.
0: Benar, kopi ketika otak perlu inspirasi. Mantap.
1: Mas Aji, sekarang aku mau minta lagu ini.
0: Apa itu Pak JP?
1: Mas Aji punya lagunya dari Via Valen. Titlenya itu Perfect dari Ed Sheeran.
0: Perfect.
1: Coveran. Tapi yang nyanyi yang nyanyi itu Via Valen.
0: Ada.
1: Oh, siap ditunggu.
0: Ya, tapi yang nyanyi bukan Via Valen, Seran ini.
1: Siapa itu?
0: Iya, ini. Ada sih.
1: Tapi judulnya
0: Perfect.
1: Judulnya Perfect ya,
0: iya.
1: Perfect ya.
0: Iya.
1: Coba dah.
0: Siap.
1: Tapi yang lebih bagus itu Via Valen.
0: Iya, coba nanti yang, kalau misalnya ketemu tak putar yang Via Valen.
1: Oh, siap.
0: Oke, salamnya Pak JP.
1: Salamnya buat yang pertama Pak Dianto ya, ini pasti selalu setia ini.
0: Selalu always.
1: Oh iya. Dengan petua-petuanya.
0: Iya.
1: Terus Mbak Ika, selamat pagi Mbak Ika. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Terus Bunda Dian Pratiwi. Dian Bunda Pratiwi itu ada di mana Mas?
0: Sekarang
1: Haji?
0: Lagi udah pindah ini Pak JP.
1: Oh,
0: di
1: pindah.
0: Mana? Bangil. Pasuruan.
1: Sebelumnya di mana Mas Haji?
0: Di Dupak situ.
1: Oh Dupak, ya dekat sini aja, dekat Pasar Turi ya.
0: Benar,
1: Dupak, ya.
0: Ini dapat salam dari Mbak Ika Gersian ini.
1: Oh Mbak Ika, ayo Mbak Ika masukkan gabung, ayo ditunggu ini, aku pengen dengar suaranya ini.
0: Iya Mbak Ika mau main ke rumahnya Pak JP katanya.
1: Oh boleh Mbak Ika, monggo. Tata Sherlock ya,
0: oh, iya.
1: Kalau mau.
0: Nanti diseret ya ngopi nanti ya.
1: Jangan lupa nanti bareng sama Cak Rembo itu diajak itu bareng-bareng itu.
0: Okay.
1: Terus sama Cak Rembo Gianto. Terus Pangkat sampai jumpa.
0: Okay.
1: Terus siapa? Cong Solikin Delosor. Mak Tira, Mak Tuna. Terus Bunyai Farha. Terus ini tetangga daerah ini siapa ini? Cak Zainal. Cak Janel itu perak mana Mas Haji?
0: Cak Janel itu Kali Mas.
1: Kali Mas sebelah mana? Kan dekat ini.
0: Iya, coba nanti kan, ditanyakan ini.
1: Kali Mas kan Kali Mas kan banyak tuh Mas Haji. Kali Mas Baru,
0: iya.
1: Kali Mas Timur,
0: Kali Mas Baru Barat. Katanya.
1: Oh, Kali Mas Baru. Oh, Cak Janel monggo ikutan gabung kok sekali-sekali kok kirim.
0: Iya.
1: Kalau gabung kok kirim via
0: WA.
1: Catatan doang.
0: Ini
1: Terus
0: dapat
1: siapa
0: salam juga
1: lagi?
0: dari
1: Apa?
0: Pak Dianto. Terima
1: Apa?
0: kasih Cak Jipi, semoga sehat selalu.
1: Oh, amin amin Pak D. Terus terlalu banyak, terlalu over. Ya
0: Oke.
1: udah, buat semuanya sobat kota di luar sana, lihat semuanya. Lagunya perfect, ditunggu.
0: Siap.
1: Mas Adi, syukron. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Cak Jipi yang ada di kawasan Perak sudah gabung di Pasar Kota Pantunan Parikan Surabaya. Selamat pagi Cak Suri. Cak Suri Warta sing ora tau di kawasan Simo. Assalamualaikum Cak, saking kula Cak Suri Simo Gunung Barat nyuwun tali kutang. Nggih. Semangat pagi Cak Suri, salam sehat selalu nggih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gedangan melipir sugeng enjing Cak Bejo. Tuku kreco limo nduk Wonosobo. Mugi-mugi kanca-kanca tansah pinaringan sehat semangat sedaya lan uripe mulya. Amin ya rabbal alamin. Salam sehat sadaya kagem Cak Bejo, iwak sepat, iwak keteng Cak Bejo sehat semangat sing penting. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun. Kagem Bunda Juleka antang engkang wonten kawasan Gedangan sehat. Baik yang di kawasan Gresikan selamat pagi. Pasar Kota assalamualaikum Cak Bejo, tarik parikane beli duku ke Jakarta, beli mentega ke pasar larangan. Kuselipkan doaku di sujud nyata, semoga dirimu baikkan dalam lindungan. Wah, amin. Wis so sweet ngene rek isuk-isuk mari sarapan opo iku. Kemudian selamat pagi, ada Cak Gianta lagi ya, tuku bubur nang pasar menganti, tuku martabak nang bunga nasi Cak Surga ya, yang ngadu celana nang Mbak Ima karo Mbak Santi bareng dibuka Cak Bejo, celana sikile dawa sisi. Salamnya buat semuanya aja, salam seduluran sak lawasi Cak Bejo, maturun semoga diberikan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Selamat pagi sekali lagi untuk Mbak Lida Watiri Tongga yang ada di kawasan Jakarta. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi Cak Bejo, Harum Al Rasid dari warga Pancing City Medan hadir isi absensi dan menyapa fans Pasar Kota FM dangdutnya Surabaya. Cak Bejo, menu sarapan pagi ini terima kasih. Lapar, cuaca di Pancing City cerah dan lalu lintas lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Facebook, Ocholali, like dan follow fanpage atau halaman

Tips atasi rambut rontok. Mengatasi kerontokan rambut dengan mengganti produk kesampo yang mengandung nutrisi penguat akar seperti ginseng atau biotin dan keramas maksimal 2-3 kali seminggu. Hindari mengikat rambut terlalu kencang dan penggunaan alat styling bersuhu panas ya sobat kota. Aplikasikan perawatan alami seperti lidah buaya atau hair tonic untuk merangsang pertumbuhan rambut sobat kota. Selain itu, sobat kota bisa menggunakan minyak esensial. Oleskan minyak alami seperti minyak kelapa atau rosemary yang terbukti dapat menutrisi akar rambut. Lakukan pijatan lembut pada kulit kepala saat keramas untuk melancarkan sirkulasi darah dan merangsang folikel rambut. Hindari menyisir saat basah ya, rambut berada dalam kondisi rapuh saat basah.

Di Dek Sapong ya, yang ada di beli Dek Sapong di Kelungkung Tegak Hadir. Matur nuwun beli. Assalamualaikum, selamat pagi Kota FM bersama Cak Bejo. Apa kabar dari Balikpapan Kalimantan Timur, ikutan gabung, salam untuk semuanya. Cak Bejo bantu gas. Uti Nai Deva, matur nuwun, selamat pagi, selamat gabung di Pasar Kota Uti. Assalamualaikum Mas Bejo dari Kamal Madura, Mas Irul yang ada di Banda Soleh Koko Bangkalan hadir. Matur nuwun Mas Irul, selamat pagi.

0: Selamat pagi Pak Rian Surabaya dari Mbak Risma yang ada di kawasan Balung Sari. Nandur gedang namping giromat tuas edan orang keduman numpak bis menyang Semarang boleh-boleh tuku ketan orang duit-duit disyukuri ai. Salam saudara Malang Semarang Madura fans kota FM salam kenal. Terima kasih Matu Gias. Matur nuwun untuk Mbak Risma ya yang ada di kawasan Balung Sari. Terima kasih sudah gembong di pasar kota Pantunan Pak Rian Surabaya. Pasar kota Pantunan Parian Suroboyoan monggo 5614 1416 5676 923. Pasar kota Pantunan Parian Suroboyoan
1: kota FM dangdutnya Surabaya.
0: Alhamdulillah. Ya, apa kabar, Bunda?
1: Beli serta dan apokat. Kulo kalian penjenengan sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, wa syukurillah, sehat walafiat.
1: Isu-isu ngombe kopi, sandingannya gedang goreng, tak
0: pedoh. Enak nih.
1: Sing jawab iki, banyak rezeki lan orang kekurangan.
0: Amin, ya robbal alamin. Mantap. Masak apa, Bunda?
1: Nyayur bening.
0: Nyayur bening
1: nggih. Botok patin.
0: Waduh.
1: Monggo.
0: Assalamualaikum saking Mbak Ika Gersian.
1: Nggih, Mbak Ika sehat, berkah rezeki.
0: Nggih, kengken nganu bungkusna iwak patine terus e. Lah nggih, mantep niku.
1: Monggo.
0: Ayo Mbak Ika. Mbak Ika niki lho kepengin terus e nyidam.
1: Niki lho tak bejo malu putih kali bayem.
0: Mantap, Mas Adam, Po Bunda pun tak. Sarapan ta.
1: Kulo dereng sarapan, nembe maem kentang ya.
0: Alhamdulillah, niku saking Mas Adam.
1: Oh, Mas Adam. Nggih. Kulo lho gedangan Cak Adam penjenan waru rak kedel tonggo.
0: Nggih, nangkep.
1: Tonggo dhewe tak bejo. Nggih,
0: nangkep lagi tuku parfum. Selamat pagi Oma Mami. Assalamualaikum saking Cak Gianto Rimbu.
1: Cak Gianto Rimbu, mugi sehat, berkah rezeki melimpah barokah ruang.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Lagune niku mawon Cak Bejo.
0: Napa?
1: Niku Cak Bejo klebes.
0: Klebes nggih.
1: Klebes yo mboten telus klebes lho nggih.
0: Oh, klebes. Oke.
1: Okay. Jalane rame, atiku sepi. Heeh. Kan duwe dhuwit tak
0: becak. Heeh. Disyukuri mawon.
1: Tapi niku kan duwe dhuwit tak becak.
0: Klebes nggih.
1: Klebes tak becak.
0: Nggih.
1: Nggih haler sa.
0: Klebes napa klebes.
1: Iki kan salam kita becak.
0: Asal salam saking Bli Arjuni, swastiatu.
1: Oh nggih. Bi. Semoga sehat, Bi. Terus pundi kabare Bali, Bi? Anu keponakanku ndak kelungkung, Bri.
0: Oh, kelungkung.
1: Iya, yang tua itu lho, dekat pospen Diponegoro. Salam nggih, Cak Bedo, kagem Bi, Arjun, Pak Sugeng Bali. Cak Gianto, Pak Dianto, Cak Rimbu, Cak Sur, niku Pak Kasian, Mbak Eka, Mbak Ella, terus Pak Selamat, tiga-tiga nipun, Pak Toto jumpa lagi, Mas Aditya kali Mas Heru, semoga sehat, berkah rezeki,
0: amin,
1: melimpah barokah,
0: amin,
1: kagem Cak Bejo, semoga sukses,
0: amin,
1: untuk meraih segalanya,
0: amin. Niki langsal salam saking Cak Kadir Sati.
1: Heeh. Suwun mugi sehat Cak Kadir.
0: Aja nawani penyiar itu aku yo gelem. Ana keramik papa digawa nduk ngarep omah. Mugi-mugi mamak mami sehat semangat lancar
1: berkah. Alhamdulillah. Mugi penyiaran juga sehat.
0: Niku wau saking Bunda Bunda Julaika.
1: Nggih. Lewat, terus saya wangsul teng niku daleme.
0: Ya nggih.
1: Kertosono.
0: Nggih,
1: wonten. Niku Cak Bejo wong sibuk ngitung dhuwit.
0: Wis gak karuan pokoke.
1: Mbak Eli nggih ngonten mboten nate liwat. Nggih.
0: Nggih, wonten nuwun.
1: Nggih, matur nuwun Cak Bejo. Mugi sehat nggih
0: Cak Bejo. Amin,
1: amin. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Mami matur nuwun. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Pak Budi Sitorus, selamat pagi.
2: Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Kota FM Dangdute Surabaya. Assalamualaikum Kak Bejo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya napa kabar Pak Budi? Dangrek wonten ngumpul iki.
2: Iya, aku tetep pantau.
0: Sehat nggih.
2: Ono tamu teko jalan tembakan iki.
0: Abah Sukardi, selamat pagi, Bah.
2: Nah, suwe gak tau pantunan rek. Iki nang blauran yo enake jalan kaki. Teko dalane ketemu Pak Tio. Dino iki aku melok pantunan parian. Soale aku yo kangen dino iki. Nggih. Acarae pantunan sing diasuh oleh Cak Bejo.
0: Alhamdulillah.
2: Ya biasae Cak Bejo yo.
0: Lagune napa tidak semua laki-laki.
2: Iya. Okay. Salam ya untuk Abah Sugiarto yang di Jalan Dongdoro.
0: Siap.
2: Semuanya. Bisa aku lali kabeh jenenge sing mlebu-mlebu iki. Baik salam kenal semuanya.
0: Salam sehat. Matur nuwun. Matur untuk Pak Budi Sitorus. Nggih. Terima kasih, semangat pagi, semoga laris manis lancar rezekine untuk Pak Budi Sitorus. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
3: Mbak Rika ke Pasar Ratu, Mas okay. Adam sama Kak Gianto Rimbo makan gudir. Okay. Bang Bejo, assalamualaikum, wong ganteng sing hadir.
0: Wah, Jakarta, selamat pagi Bang Ucok, sehat. Pagi,
3: okay. Yang barusan itu tulang Sitorus ya?
0: Tulang Sitorus, yang di Petemon.
3: Iya, tulang Bang.
0: Tulang
3: karena
0: itu
3: sudah matua tua. Nah,
0: paman ya, tulang itu paman ya.
3: Ya, tulang itu balik lah umum lah bahasanya itu umum. Okay. Itu sama dengan awak itu bang, baja itu, batak okay. Jawa itu.
0: Siap.
3: Cuma kalau lari tulang, okay. Orang tulang.
0: Dapat salam dari
3: Pak Ika. Ditarik bang Bejo.
0: Oke.
3: Tul jaina, jai jatul makan jambu, badan krosong gak enak, ada obatnya. Telepon Bang Aji pasti sembuh.
0: Oh, mantap.
3: Kalau nggak percaya telepon aja sama Bang Aji, coba. Pasti sembuh lah.
0: Oke. Okay.
3: Pas ke pasar Krian, tidurnya di pasar Melauran Bang Ucok. Ucok ikut parian Bang, cuma cari hiburan.
0: Oke.
3: Ternyata tak kuasa ku berbisa denganmu.
0: Asik-asik.
3: Rujuk itu bang.
0: Rujuk ya, oke. Dapat salam dari
3: Roma Irama,
0: Mas Adam.
3: Ya, salamnya sama Adam. Dengan tulang Sitorus. Semuanya, sebab aku lali KB bang. Siap. Terima kasih bang Ucok.
0: Siap. Terima kasih Bang Ucok di kawasan Mojokerto sudah gabung di Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Due Facebook, Ocholali, like dan follow fanpage atau halo.

Tahukah Sobat Kota, mendengarkan musik terbukti efektif meredakan stres karena dapat menurunkan pelepasan hormon kortisol atau hormon stres dan memicu produksi hormon dopamin yang membuat bahagia. Terapi ini membuat memperlambat detak jantung dan menstabilkan tekanan darah sehingga tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. Mulai sekarang, kalau lagi aktivitas, jangan lupa dengerin Kota FM Yorek supaya moodmu tambah bagus.

0: Pasar Kota Pancoran Parikan Surabayaan.
1: Kota FM dangdutnya Surabaya.
0: Alhamdulillah, Mas Hafid, selamat pagi. Sehat Mas Hafid?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, panas ya di sana ya?
1: Iya, masih panas.
0: Panas
1: di Surabaya sempat ada hujan.
0: Waduh, belum ada.
1: Oh, belum ada.
0: Iya. Oke, tarik.
1: Tapi enggak apa-apa, moga-moga semuanya sehat ya.
0: Amin, amin, amin, amin, amin, amin.
1: Amin.
0: Oke, siap.
1: Sudah mulai itu, Cak Bujo.
0: Yang mana?
1: Liga Indonesia.
0: Udah, kemarin Persibaya lawan Bayangkara itu di pertandingan perdana imbang 1-1. Kemarin lawan Jogja menang 1-0. Besok tanggal 19 lawan Garuda Yaksa.
1: Oh, iya, iya,
0: iya, iya.
1: Oke, ditarik ya, Bujo, ya.
0: Oke. Siap.
1: Buka pintu Cak Bejo, pergi ke Blok M. Ono neng ita Cak Bejo, jual alpukat. Salam rindu semua bagi fan kota FM. Semua fan radio kota Cak Bejo, semoga sehat.
0: Amin, amin, ya Allah. Amin, amin, amin. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Semoga sehat selalu.
1: Iya, Cak Bejo.
0: Oke. Gimana aktivitas, lancar ya, Mas Hafid, ya?
1: Iya.
0: Oke, siap. Ada lagi, Mas Hafid?
1: Insya Allah masih ada.
0: Oke.
1: Bawa atas Cak Bejo, isini acar. Ono bakmiya Cak Bejo, karo Bang Jaka. Aktivitas dulur semoga lancar. Semuanya Cak Bejo, semoga dapat barokah.
0: Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Tangan kecepit ngombe kopi, Mas Hafid selamat pagi dari Abah Kosim di kawasan Rembang.
1: Waalaikumsalam Abah Kosim, semoga aktivitasnya lancar, sehat bersama keluarga.
0: Amin. Abah. Ini dapat salam dari Cak Kadir Sati Banyu Urip Kidul. Ayo Cak Hafid, kalau ya, mau nyanyi hari Minggu datang ke Surabaya.
1: Iya Cak Bujo.
0: Amin.
1: Oke.
0: Siap.
1: Lagunya
0: apa?
1: Untung saja aku ngaca.
0: Untung
1: saja. Dari Mansur.
0: Oke. Siap.
1: Ada ya?
0: Ada, siap. Salamnya.
1: Oke, salamnya buat Abah Kosim, juga Cak Kadir Sati, Abah Mas Samsuri, Beli Arjun.
0: Nah, ini dapat salam dari juga Pak Budi Sitorus.
1: Oh, Pak Budi. Nah, terima kasih juga ada Pak Rupik ya di Manuan ya. Juga Bunda Fatona, Bunda Farhaning Ella, Bang Solihin, Umi Latifah, Mbak Zainal, Cak Zainal Vera, Cak Gianto, Cak Sur Menganti, Bunda Yati Aprilia, semoga selalu sehat.
0: Dapat
1: Cak Bujonya, terima kasih waktunya.
0: Dapat salam dari Bunda Mami.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda Mami. Semoga selalu sehat bersama keluarga Bunda.
0: Yap.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur untuk Mas Hafid di kawasan Geger Bangkala. Selamat pagi Mbak Santi Salala. Adus kum-kum nang Sidoarjo. Assalamualaikum Cak Bejo sing manis ditarik. Cak Gianto tuku kain batik, yo kain sutra yang dibeli baru kemarin. Apa Mbak Ika sudah terima surat cinta yang Cak Gianto kirim? Nang alun-alun tuku kecap, selamat ulang tahun buat Mbak Ima. Niki salam damai setoyo pres Cak Bejo lagi ribu, selamat ulang tahun. Enjim matur nuwun, selamat ulang tahun ya buat Mbak Ima Ngesong. Semoga berkah umurnya tambah sehat, tambah barokah, tambah rezeki, tambah lancar. Amin. Pasar Kota Pancoran Parikan Surabayaan.
2: Kota FM andangnya Surabaya.
0: Waduh, Cici Aini,
2: selamat pagi.
0: Pagi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ci?
2: Alhamdulillah sehat. Nek pagi ini kan hawanya dingin banget.
0: Iya, dapat salam
2: dari. Nek siang panas, apalagi malam hari.
0: Sumuk kabeh.
2: Ya temen.
0: Aku tuh iya nang ngomes gak kate opo-opo wis.
2: Iya pemane angine kok luar binasa.
0: Zamanan angine insis tapi panas sih.
2: Iya, angine bener. Montang manteng wite.
0: Benar. Untuk salam toko Mbak Ika, Gresia.
2: Mbak Ika, selamat pagi.
0: Oke, siap. Tarik.
2: Pengen bisa sarapan nah?
0: Dorong pengen pindo.
2: Oh dorong. Berarti lak podo. Aku dorong belah. Ono bawang ke. Tak wadahi kerdus. Bawangnya oleh tuku nang daerah Balung Panggang. Ayo kita ke berbakti karo wong tua loro supaya urip ya awake dhewe makmur dan bahagia.
0: Amin. Semoga kami wong tua kudu hormat. Insyaallah urip ya awake dhewe berkah.
2: Wong tua iku adalah segalanya.
0: Duh, temenan.
2: Awak dhewe nyambet gawe njaluk donga ya.
0: Nang Balung Tani kula kopi Cici Aini selamat pagi toko Abah Kosim. Rembang.
2: Selamat pagi, Ba. Apa kembangnya, Ba?
0: Tuku kue.
2: Aku tak pesen.
0: Lah, tuku kue ini karo pepaya, tuku nanas bayari akeh. Cici ini dikongkon prai kerja jarine bahaya, mergane cicilane durung lunas, bawane ya wis teko maneh. Cak Kianto Rembu. Ngerti ae. Ngerti,
2: saiki kan tanggal 15.
0: Temenan.
2: Lah, engke iki nyetorno rasoan. Maring kok sore ku ditampani arisan.
0: Ayo. Ini ki aku wingi untuk telu tak kena arek gondok sing gelem kok.
2: Iku apa arisan tak kop anu?
0: Bowoan.
2: Oh,
0: padahal tak kena gratis gak bayar kuwi rek wis teko rek.
2: Ya gak gelem lah. Sopo sing gelem? Aku tunggale lan.
0: Endi salam teko Cak Kadir Sate.
2: Nggih Cak Kadir. Kuwi ku sate sik esuk enak iku kok. Tapi aku mang sarapan susu kok.
0: Oh asik.
2: Iya susu sapi itu kunduk kono daerah Pengalangan. Setiap hari Minggu setuku. Ono mana tapi belah limbung gak ya?
0: Oke.
2: Ono tapi islali kayak aneh kok. Aku reluru pelan. Makanya iki mang tadi sih. Iki mang. Aku mang kan ngurungono awal pen. Ya tarian pertama mang, pembukaan mang. Dadi ya iku mang tak contoh ngono lho. Kan pembukaan nih ya toh. Alhamdulillah dadi ya nyambung ngono lho kok.
0: Oke. Okay.
2: Berarti kan nek aku nek gak ngurungono pembukaan berarti gak nyambung ngono lho.
0: Masuk, iya.
2: Iya ngono lho. Karena apa? Itu kan temanya gitu lho.
0: Tuk, salam kenal. Salam ya. Teko Pak Budi Sitorus.
2: Nggih Pak Budi, ya ampun dah lama lo enggak gabung.
0: Temenan.
2: Buangan suarane ya.
0: Oke, Ci, lagune apa, Ci?
2: Wis sing sitok lali. Lagune apa sing enak ya?
0: Apa?
2: Sing enak apa kok? Pengen nyanyi ya kok ya.
0: Oh, aku ingin nyanyi tonggoku semaput kabeh.
2: Ya temen.
0: Salam toko Cak Sur menganti.
2: Ya Cak Sur, selamat pagi menjelang siang. Kan sehat tak rembu juga. Lagunya apa? Gilek no sing enak kok.
0: Gilek no apa?
2: Ya pen be apa potak lopo tah degan. Aku nek ngene iki nek mlebu bingung delek lagu.
0: Ngono ya.
2: Iya. Iya
0: wis.
2: Ya
0: kok
2: nek ngurung suarane pen ku wis terpesona.
0: Alhamdulillah. Ya Allah.

0: Pasim, apa Cemati, Pak Chainal dan Ambek, Pak Chainalnya juga. Tante Iin, Bunda Yanti, Bunda Rujuk, Bunda Tiendra Tiwi, Bunda Wulan, Bunda Mujiati, Mas Adipia, Mas Ardi, ano, Mbak Ima, Mbak Santi, Mang Ujang, Bunda Noni, Bunda Farah, Bunda Hari, Kak Heri,
1: okay.
0: Kak Hari, wingi, Kak Desai, Bungkal, kalau anu, gak undang-undang, Pak aku.
1: Oh, seji berarti anu nih.
0: Iya, Bungkal ambil ngemplak.
1: Cik, lagunya gurung ketemu, Cik.
0: Pada. Iku enak ngono. Apa ya? Iku apa? Kasih dan sayang ewe, sayang kepadamu we.
1: Asik.
0: Ndak salam iku apa?
1: Iya, Cik. Kompak
0: persahabatan.
1: Amin, amin, amin.
0: Sing duwe usaha tak dongakno lancar, sing nyambut gawe tak dongakno lancar. Terus segini ake. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cici Aini, matur nuwun sudah gabung di Pasar Kota Pantulan Parian Surabaya.

0: Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: 101,1 Radio Kota FM Dangdut Surabaya Pasar Kota Pantunan Parian Surabayaan.
1: Kota FM Dangdutnya Surabaya.
0: Iya, Mbak Ika Girsia.
1: Iya, selamat pagi.
0: Pagi. Kemarin katanya hari Minggu udah aduh ya, nyanyi ya.
1: Nyanyi apa, Mas?
0: Mbok
1: nyanyi
0: jari sak gian terus kadung nyanyi cak musik mandek gak gelem berhenti ya.
1: Males aku dikatain ngidam. Emang hamil.

0: Ini Damsari. Oke. Tarik.
1: Ya sih, tak gali handphone ku mas.
0: Oke.
1: Ah ini ya. Bunga mawar dibuat hiasan. Apa kabar penyiar kesayangan?
0: Nang siola budal isuk jam 4. Alhamdulillah kabar saya sehat walafiat.
1: Siapa kak?
0: Hah? Soalnya apa li siala? Wingi aku nang mendur balik nang siola mana? Justru cak jantar di kei Sherlock nang kau siola dan itu musim mendur. Gak gelmet tuh jari.
1: Mulai, mulai.
0: Dari dokter ini cocok ini tinggal di sini kan?
1: Ada lagi ya.
0: Oke, siap. Oke.
1: Menari-nari sambil diinfus bunga Edelweiss di bulan November dan Desember.
0: Terus.
1: Don't worry and don't confuse. I always love you forever and ever.
0: Oh, tidak ngomong Inggris mana, bingo, tidak kianca itu. Bisa emek uyes undo uyes undo.
1: Mesti oh ya yes no.
0: Lah iya bisa emek gitu toh belajar gak sampai sak mono. Kirian waya pelajaran bahasa Inggris ya metu. Iya sampai guru nih sing metu cak gianto. Ayo apa metu akhirnya cak gianto sing metu. Oke
1: Oh,
0: lagi.
1: tak jantung terus, Mas.
0: Iya terus mau cak sapa cak sur.
1: Udah ya.
0: Oke, tuku jambu karo alpukat nanggone Jombang tuku jeruk rinduku kamu baiknya sudah terlanjur berat kalau ditimbang bisa bikin timbangan ambruk. Waduh.
1: Sesit banget ya mas.
0: Iya padahal ya gak wani wong metu. Wong metu teko omahe ayo nggone wis langsung mengkeret ya.
1: Salam ya.
0: Lagunya apa?
1: Lagunya apa yo?
0: Apa yo?
1: Rindu sama Mas Aji.
0: Oke, Cak.
1: Ada.
0: Ini lo jari Cak Budi sih terus takone opo I love you artinya gitu.
1: Oh, I love you too, Cak Budi Sitarus.
0: Oke, ada lagi. Oh, lagunya apa? Mendem kangen ya? Apa selalu rindu ya? Oke. Siap.
1: Salam ya. Salam yang baca Gianto, Cak Su, Cak Zaina, Cak Jipi, Cak Adam, Cici Aini Mas Rizal, Abah Samsuri, Abah Kosim, Mas Heru, Mas Rohim, Bunda Mami, Mbak Ima, happy birthday for you. I hope day by day, stay healthy, always happiness day. Mbak Santi.
0: Iki maring ini sok turu turun jopo iki cak ser bingung. Ngono bahasa Inggris
1: cak apa? Ejo, cak Bendi, cak kasihan, Bang Uco. Cak Pak Dianto.
0: Meneng bahasa isyarat iki.
1: Mas Ajinya and for all announcer Kota FM.
0: Oke, okay,
1: sehat selalu
0: you.
1: Ya.
0: Amin.
1: Bahagia selalu.
0: Ini udah dapat salam dari
1: rezekinya berlimpah.
0: Katanya Mbak Santi, matur nuwun Mbak Santi, Mbak Ika ucapannya ulang tahun buat Mbak Ima.
1: Ah ya, you're welcome.
0: Itu kayak set oleh jari Cak Gianto, you're welcome.
1: Ya. Udah ya Mas.
0: Oke. Okay.
1: Thank you.
0: Matur nuwun. Terima kasih banyak untuk Mbak Ika kawasan Gresian sudah gabung pasar kota Pantu dan Parian Surabaya.

0: Ready for your check?
1: Not quite. Pie for everybody!
0: What?
2: I grew up an only child in the suburb of the city. I spent my days alone.
3: Tahukah sobat kota? Ternyata apa yang kita makan bukan hanya mempengaruhi tubuh fisik, tetapi juga kondisi mental dan emosional kita loh, Rek. Konsep mood boosting food atau makan yang dapat meningkatkan suasana hati semakin populer di dunia nutrisi dan psikologi. Makanan-makanan ini kaya akan nutrisi tertentu yang dapat mempengaruhi produksi hormon-hormon seperti serotonin, dopamin, dan endorfin yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan kesejahteraan. Memilih makanan yang tepat dapat membantu memperbaiki suasana hati dan bahkan mengurangi gejala depresi atau kecemasan. Tidak ada salahnya kita piknik, pilih-pilih menu sebelum memasak atau membelinya terlebih dahulu.
1: Ever getting rid of me.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat pagi dulur-dulur sobat Kota FM, masih gabung di Pasar Kota Bakung. Pasar Kota, assalamualaikum. Tuku tawa senang kali anak karo tawa. Onok sapi ketiban kelopok ora sengojo. Wis kewajibane anak Cak Bejo baktilan ngerawat wong tuwo. Tapi Cak Bejo kok jek ono anak sing mentol karo wong tuwo dititip nang panti jumpo alasane kerja. Lah nggih Pak Bu gak wedi kualat nggih Pak Bu niku nggih. Yes, mesti ini sak iso isih ya kudu dirawat sing apik lah. Kayak wong tuwo ngerawat awak dhewe biyen lho Pak Bu, Pak Bakung ya. Matur nuwun Bakung, selamat pagi. Sehat selalu Bakung. Salam gawe grup GBB. Mas Sendario Randy Kayen Kidul Kediri Utara hadir Cak Bejo matur nuwun. Cak Ripto Swasono Pakal, assalamualaikum Cak Bejo. Waalaikumsalam. Selamat pagi Cak Bejo dari Pakal hadir. Salam hangat untuk semua sobat kota Cak Bejo. Selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Mbak Dumayanti pagi Mas Bejo hadir warga Stabat Langkat Sumatera Utara. Selamat pagi, matur nuwun sangat untuk Mbak Dumayanti.

ya, sudah gabungkan di pasar kota Pantunan Parian Surabaya. Mas Hartono, assalamualaikum. Hartono di Pademangan Jakarta Utara hadir Cak Bejo, salam sehat buat semuanya aja. Matur nuwun beli coming suwerti si Bang Kaja Bali hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sugeng enjing Cak Bejo dari Ngasinan hadir ngombe kopi karo cemilan godotelo. Kopine tanpa gula rasane rodok pahit. Selalu berbakti nang wong tuwa mergo dungane wong tuwa iso tembus langit. Gowo gelas limo ditaleni pita, pitane warna coklat tua. Dino Selasa aktivitas sing kancane Cak Bejo nang pasar kota. Hanya pasar kota yang bikin semangat dan bahagia. Matur nuwun Cak Bejo, mata aktivitas semoga diberikan kemudahan, kelancaran, rezeki yang barokah, sukses sehat bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun kagem Mbak Mulyati.

tips menjaga kesehatan mata. Setiap aktivitas yang dilakukan sehari-hari tidak terlepas dari peran mata sebagai indera penglihatan. Meski fungsinya bisa menurun seiring pertambahan usia, Sobat Kota tetap bisa melakukan berbagai cara menjaga kesehatan mata, sehingga dapat mengurangi risiko dan mencegahnya dari berbagai penyakit mata. Nah, berikut ini adalah beberapa cara menjaga kesehatan mata yang bisa Sobat Kota lakukan. Periksakan mata secara rutin. Setiap orang, mulai dari anak-anak hingga lansia, dianjurkan untuk memeriksakan mata secara rutin setidaknya 2 tahun sekali. Orang dewasa yang sudah berusia lebih dari 40 tahun bahkan disarankan untuk memeriksakan mata setahun sekali. Disarankan untuk mengkonsumsi makanan bernutrisi yang kaya akan kandungan vitamin A, vitamin C, vitamin E, lutein, selenium, dan asam lemak omega-3. Sobat Kota dapat memperoleh berbagai nutrisi tersebut dengan mengkonsumsi sayuran hijau, ikan, telur, kacang-kacangan, dan jeruk. Hindari penggunaan gadget yang terlalu lama, hindari paparan sinar ultraviolet, dan hindari pemakaian make up pada mata yang menyebabkan iritasi, dan jangan lupa olahraga yore!

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Pasar Kota, Parian Surabayaan.
3: Simpan ini.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Selamat pagi Cak Sur. Assalamualaikum Cak. Gelek semut ojo lali gowo senter. Semut geni nyemplung sumur. Wong tua ngeramut anak sampai pinter, anak ngeramut wong tua gurung enteni entei umur. Ler Cak, semangat wong tua. Lek arek sukses wong tua yo mel bangga. Salam FKSKB Cak, I love you pula lagune helikopter turun badang. Matur nuwun Cak Sur, ditunggu ya. Dan akhirnya sempat kita FM saya harus pamit dari program Pasar Kota Panturan Parian Surabaya. Ngapunten sangat nggih, mbok menawi wonten salah-salah kata, salah ucap, salah tiga. Cak Abu sing ana nang nggone Mojosari, matur nuwun. Selamat pagi. Sehat selalu nggih Cak Abu. Kula pamit, insya Allah ketemu mari Beijing di Pasar Kota jam 7 ngantos jam 12 siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur nuwun sing wis gabungan.
2: Ketemu maneh sesuk nang ngene acara Parian.
1: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

0: Kagak skurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Ocelali rek, follow TikTok Kota FM 881.

Tahukah Sobat Kota, memilih warna baju itu ternyata tidak sekedar asal pilih loh. Kenapa? Karena warna baju sangat mempengaruhi tampilan warna kulit kita. Pilihan warna yang tidak tepat ternyata dapat membuat wajah terlihat kusam atau pucat. Sebaliknya, warna yang cocok dengan rona kulit akan memancarkan cahaya, sehingga warna kulit tampak lebih cerah, segar, dan bercahaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
4: Tidak hanya terjadi di Kalimantan, Sumatera, dan Papua, musim kemarau dan dampak cuaca dari fenomena El Nino juga meningkatkan resiko bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di Jawa Timur. Sejumlah kawasan pegunungan dan konservasi terbakar, termasuk Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Gunung Butak, perbukitan di Welirang Arjuno, Kawah Ijen, dan Kawah Wurung Bondowoso. Data terbaru, Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Jawa Timur menunjukkan sepanjang 1 hingga 25 Agustus 2026, sekitar 2.435,65 hektar lahan tercatat mengalami karhutla. Direktur Eksekutif WALHI Jawa Timur, Pradipta Indra Aryono, kebakaran tidak bisa hanya dijelaskan oleh kondisi cuaca. Sebagian besar bencana karhutla terjadi di kawasan hutan negara.
5: Jadi kalau kita melihat karhutla yang terjadi di Jawa Timur, di mana lokasi karhutla terjadi banyak di lokasi-lokasi yang memang dalam pengelolaan negara, baik perhutani, Tahura, Taman Nasional. Ini kan sebenarnya menunjukkan bahwa kemudian bagaimana tata kelola kawasan hutan oleh negara ini belum dilakukan dengan baik, tidak hanya soal pemanfaatan, tapi bagaimana kemudian pengelolaan ini juga bisa ngomong soal pencegahan terhadap bencana karhutla. Apalagi setiap tahun potensinya selalu ada. Belum lagi dalam konteks pengelolaan kawasan hutan, BMKG sendiri sudah mengingatkan ada potensi Godzilla El Nino yang semakin meningkat, sehingga potensi kebakaran hutan ini juga semakin tinggi. Upaya itu kan kemudian harusnya dibarengi dengan langkah-langkah preventif dari pengelola kawasan hutan, sehingga kemudian tidak reaksioner dalam peristiwa kebakaran hutan dan tidak melihat kebakaran hutan ini sebagai bencana tahunan yang tidak bisa dimitigasi.
4: Ketika ancaman bencana sudah terbaca, kelalaian dalam pencegahan bukan lagi soal ketidaktahuan. Jawa Timur tidak cukup hanya harus bersiap menghadapi bencana. Jawa Timur harus mampu mencegahnya supaya tidak berakibat parah.
3: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: Ready for your check?
1: Not quite. Pie for everybody!
0: What?
2: I grew up an only child in the suburb of the city.
3: Tahukah Sobat Kota, ternyata apa yang kita makan bukan hanya mempengaruhi tubuh fisik, tetapi juga kondisi mental dan emosional kita loh, Rek. Konsep food boosting food atau makan yang dapat meningkatkan suasana hati semakin populer di dunia nutrisi dan psikologi. Makanan-makanan ini kaya akan nutrisi tertentu yang dapat mempengaruhi produksi hormon-hormon seperti serotonin, dopamin, dan endorfin yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan kesejahteraan. Memilih makanan yang tepat dapat membantu memperbaiki suasana hati dan bahkan mengurangi gejala depresi atau kecemasan. Tidak ada salahnya kita pick me, pilih-pilih menu sebelum memasak atau membelinya terlebih dahulu.
1: Ever getting rid of me.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Wis isu, Rek. Waya resik-resik iki. Tapi ke Afdol kayaknya midang dutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame. Ay.
2: Iki lo, kate dangdutan ae premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
2: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
3: Ayo. Jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
2: Loh, iya ta? Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
3: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on air lho.
2: Wah, iya suun, Mbak.
0: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halaman

Sobat Kota wajib tahu nih, jam tidur yang baik ternyata sangat bergantung pada usia Sobat Kota lho, Rek. Untuk orang dewasa 18-64 tahun, durasi ideal yang dibutuhkan adalah 7-9 jam setiap malam. Sementara itu, untuk remaja 14-17 tahun, disarankan tidur 8-10 jam. Dan anak usia sekolah membutuhkan 9-11 jam. Nah, Sobat Kota sudah mencukupi kebutuhan tidurnya belum? Kalau ada waktu, jangan lupa segerakan istirahat yang cukup ya, biar Sobat Kota sehat selalu dan bisa beraktivitas dengan baik.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Semakin lama, makin saling melukai.
4: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener. Orang Salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM

0: Loh. Kenapa ini siang-siang kok nangis?
1: Aku overthinking.
0: Loh, overthinking kenapa?
1: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
0: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
1: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
0: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tahu.
1: Maksudnya gimana sih?
0: Digoda yang aku maksud itu Digoyang Dangdut. Program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi, kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin digoda.
1: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
2: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

98,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Jumpa lagi dengan saya, Rani Larasati, yang bakal nemenin Sobat Kota di siang hari ini dari jam 12 siang sampai jam 15 waktu Indonesia Barat, Sobat Kota. Jam rolas sampai jam 3 sore, rek. Request lagu dangdut koplo favorit kalian, pokoknya los, takkan jani.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Digoda, digoyang dangdut, asik lorek.

0: Selamat siang digoda.
1: Digoda, wassalamualaikum sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Siang, Mbak.
0: Barani ya. Siap Pak Budi Sitorus.
1: Suaranya semakin celing.
0: Alhamdulillah.
1: Wis aku gak lama-lama aku minta lagu ikan dalam kolam.
0: Ikan dalam kolam disiapin. Salamnya buat siapa ini?
1: Yang lagi dengerin Kota FM, sehat selalu. Barani-nya sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ada Pak Budi Sitorus dari Petemon ya. Singkat padat jelas. Aku mau request ikan dalam kolam aja. Siap.

0: Kolaknya jernih katanya. Alhamdulillah. Seneng kalau jernih bisa diterima dengan baik di sana ya. Halo, selamat siang Digoda.
1: Digoyang asik loh, Rek.
0: Mas Aditya, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat, gimana Mbak Rani?
0: Alhamdulillah, Rani sehat juga. Siang hari ini seperti biasanya, aktivitasnya jam 2 ta iki.
1: Iya.
0: Iya, wis maem siang dorong.
1: Sudah,
0: lha opo?
1: Jam bening ya Rani.
0: Waduh, jangan bening, enak iku. Tapi syaratnya kalau jangan bening harus ada sambel Rani sih, doyan pedes
1: iya.
0: Soalnya. Ini tadi ada Pak Budi request ikan dalam kolam. Kalau Mas Aditya mau diputerin lagu apa?
1: Pilihkan barannya aja.
0: Pilihkan Rani aja. Aku pengen dengerin anu, apa namanya? Pengen dengerin lagu apa ya? Sik, tak golek no. Iki lho le salam iki teko Mbak Putri Widayanti Mas Aditya.
1: Putri, ya.
0: Terus oleh salam juga ini dari kita puterno Aksara aja dari ABS Mara sama Vicky ya.
1: Boleh.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Ya, sama Putri tadi, Mbak Ella, Mbak Ica, Mbak Ima, Mbak Santi, Mbak Ima keduanya. Mbak Yanti. Kak Mungkin. Kang Ujang. Kak Ping. Kak Rembo. Semuanya fans kota tanpa terkecuali.
0: Dan semuanya fans kota tanpa terkecuali. Siap.
1: Bilang selawase. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ada Mas Aditya Mahesa yang sudah turun baru saja. Selamat siang Digoda.
2: Digoda wasik lho Rek. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya napa kabare? Alhamdulillah pangestu. Ngono siapa nih?
2: Sehat barani aku Yan.
0: Nggih, nah ya. Di era gempuran cuaca yang tidak menentu, harus tetap sehat walafiat.
2: Mbak Rani, saya kudu sehat.
0: Iya.
2: Coba kesehatan, banyak istirahat.
0: Banyak istirahat. Ono wayahe turu ya turu, ojo begadang ngono.
2: Begadang terus saya ya berat. Masih mangan jamu ya, ambruk.
0: Nggih, saestu. Iki lagune wong-wong wis tak cepuakno enak-enak e. Cak Rembo napa niki lagune niki Cak Rembo?
2: Mati tulung sampean puterno siapa di hatiku di hatimu.
0: Siapa?
2: Di hatimu.
0: Oke, tak.
2: Iku asline siapa merebut seri cinta tapi dalam kurung siapa di hatimu.
0: Siapa di hatimu? Tak golekno.
2: Nah, esang apa
0: versi koplo siapa di hatimu? Waduh, lek Mahesa malah gak ono iki.
2: Ya sembarang wis.
0: Iya, sing ono. Nggih, siapa di hatimu tapi memang Mahesa gak ono iki. Nah, weh, iki metu kabeh iki sing tak ketik. Sik apa dhewe iki ono spasine ta? Kadang kan ngetik lagi kurang pas nggak keluar
2: itu, iya itu kan siapa merebut seri cinta itu kan terus dalam kurung siapa di hatimu ya
0: nge ini adanya tapi Mahesa gak ono iki ono hafi
2: iya,
0: nge tapi pokoknya lagunya itu ya nge
2: pokoknya
0: siap
2: lagunya itu.
0: Nge
2: ya, siapa salamnya buat Mang Ujang.
0: Nggih.
2: Ya, salamnya buat Mang Ujang, Cak Hari Sambi Kerep, terus Cak Samsuri Kebraun Cak Sur. Terus Farus di Abanardi, terus Pak Toto sampai jumpa Solihin Delosor.
0: Nggih.
2: Terus Jumadi. terus Cak Zainal Perak, Cak Zainal Pak Mbak Zainal, terus Cak Afi, apa Cak Wahid Penjaringan, Pak Kasian, Cak Miskan, Bang Eros, Mas Rizal, Cak Heru, Mas Samsul Hadi, Cak Boneng, Cak Adam, Cak Ido, terus Pak Bu Gedang, Pak Sutoyo, Koko Heri, Mas Aditya, Bunda Mujiati, Bunda Fatona, Bunda Fatona, Oma Mami, Mbak Dian Pratiwi, Mbak Yati, Bunda Ulan, Mbak Wiji, Mbak Yanti, Mbak Ika Gersian, Mbak Ela, Mbak Iyo, Bunda Yat, Bunda Yati Aprilia Menganti, Mbak Tanti Pungpungan, Cia ini Bunda Selamat, terus dan semuanya Mbak Rani, seduluran Salawasi.
0: Siap.
2: Terus, ya lagunya ada ya berarti ya?
0: Ada lagunya, ditunggu.
2: Ya wis, buat Mbak Rani sehat selalu, dimudahkan rezeki.
0: Amin.
2: Nanti kalau pulang hati-hati. Mbak Rani, aku tolong kirim no foto iku nangis song Mbak Rani ya, nang WA.
0: Siap, terima kasih banyak. Ya. Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembahnuwun. Ada Cak Rembo Rembo. Nih lagunya Siapa di Hatimu sudah tak siapkan. Monggo yang lainnya Sobat Kota merapat dulu. Tapi sebelumnya

Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Hi, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Digoda, digoyang dangdut, asik lorek.

tips menjaga kesehatan mata. Setiap aktivitas yang dilakukan sehari-hari tidak terlepas dari peran mata sebagai indera penglihatan. Meski fungsinya bisa menurun seiring pertambahan usia, Sobat Kota tetap bisa melakukan berbagai cara menjaga kesehatan mata, sehingga dapat mengurangi risiko dan mencegahnya dari berbagai penyakit mata. Nah, berikut ini adalah beberapa cara menjaga kesehatan mata yang bisa Sobat Kota lakukan. Periksakan mata secara rutin. Setiap orang, mulai dari anak-anak hingga lansia, dianjurkan untuk memeriksakan mata secara rutin setidaknya 2 tahun sekali. Orang dewasa yang sudah berusia lebih dari 40 tahun bahkan disarankan untuk memeriksakan mata setahun sekali. Disarankan untuk mengkonsumsi makanan bernutrisi yang kaya akan kandungan vitamin A, vitamin C, vitamin E, lutein, selenium, dan asam lemak omega-3. Sobat Kota dapat memperoleh berbagai nutrisi tersebut dengan mengkonsumsi sayuran hijau, ikan, telur, kacang-kacangan, dan jeruk. Hindari penggunaan gadget yang terlalu lama, hindari paparan sinar ultraviolet, dan hindari pemakaian make up pada mata yang menyebabkan iritasi, dan jangan lupa olahraga yo, Rek.

0: digoda, digoyang dangdut, asyik lho re.
1: Sebelum mengejar badai, Rani putarkan Sobat Kota. Rani mau menyapa kembali. Ada siapa aja nih Sobat Kota yang sudah on air dan juga yang sudah masuk dari WhatsApp Kota FM. Selamat siang, ada Pak Almanu ini yang hadir dari Bendoro Melisi. Kemudian juga ada Mas Wahyu Supriyadi, pantau langsung Dugi Margo Mulyo Permai. Selamat siang. Pengen request lagunya Bukan Tak Mampu. Mas Ma'ruf Amin ini, kata kirim nang di Mas Ma'ruf ini. Kita terima dulu ya. Selamat siang di Goda.
2: Asik loh Ren. Bersama Mbak Rani.
1: Apa kabar cantik?
2: Alhamdulillah sehat Mbak Rani. Mbak Naya tempon dek kok mboten-mboten suarane niki.
1: Oh, wonten, tapi memang beliau nanti malam minta tukar sama Dendang Surabaya.
2: Nggih. Mbak Rani, kula nyuwun puterin lagu niku Mbak Rani nggih.
1: Apa?
2: Selamat ulang tahun nggih.
1: Iya, ada Mbak Ima yang ulang tahun ya.
2: Nggih, terus niki wau mantan bagi-bagi nasi kuning soalnya.
1: Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya Mbak Ima. Lancar rezekinya, panjang umur.
2: Salamnya damel semua mawan Mbak Rani bres.
1: Nggih.
2: Damel Mbak Rani kalau pulang hati-hati jaga kesehatan. Pun supe mim air putih yang banyak.
1: Betul, siap setuju.
2: Nggih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Ima, terima kasih Mbak Ima. Lagunya Selamat Ulang Tahun karena Mbak Ima lagi ulang tahun ya. Ulang tahun yang ke-17 sih pasti. Ada WhatsApp lagi yang harus saya baca ya. Cak Prapto dari kawasan Suri Mulyo Permai. Selamat siang kulon derek pantau nggih Cak Prapto, terima kasih banyak ya. Digoda wasik rek. Lagunya Bukan Aku Tak Cinta. Salamnya buat suami, salam sayang, hati-hati di jalan. Buat semuanya juga, untuk Mbak Rohmawati jamu herbal, semoga laris manis jamunya. Tak pantau dari selatan Balai Desa Rombo Kulon Rembang, Pasuruan. Ini ada Juragan Dawet, ada Mbak Diandra Tiwi. Puterkan Rindu Tapi Jauh Mbak Rani, Cok Lali Ngopi. Siap David, terima kasih hadir dari Waru. Ke Brown hadir, lagunya Wirang, salamnya kagem Cak Miskan. Ada juga Cak Gianto, Bangkingan, Cak Sur Menganti, Bunda Sutira, Mbak Ima, Mbak Santi Ngesong, Mbak Ika Gresikan, kemudian ada Solikin Delosor, Mas Hafid, Cak Adam, Samsul Hadi, dan Putri Widayanti. Terima kasih banyak ya. Ada Mbak Putri Widayanti, tadi lagunya juga sudah terputar. Kebetulan lagunya adalah Tiada Lagi Mayang Sari versi koplo tadi dari Santi Salsa. Titip salamnya siang hari ini Putri buat Bunda Lili Margo Mulyo, Aditya Maesa, Cak Adi Sambi Kerep, Pak Jono Gresik, Pak Sugeng Bakso, Cak Effendi Sawan, Cak Miskan Kebraon, dan juga untuk Paman Abu Halim, serta untuk Cak Rembo, serta untuk Mas Aditya Maesa salamnya. Selamat siang Bunda Julaika, salam sehat selalu. Ini lagunya Mengejar Badai, sudah tak siapin nggih Bunda. Terus juga ada Cak Miskan dari Kebraon. Cak Miskan, titip salam gaya Cak Ambon Servis, Cak Rimbo, Cak Sur, Abah Ahmad Syamsuri, Samsul Hadi, Putri. Ini juga ada Santi Salala, Bunda Sutira, Mbak Ima Ngesong. Lagunya Pesona yang versi koplo. Nanti disiapin ya lagunya ya. Mas Dery di Citraland, Bunga Surga di play dong. Salamnya buat Mbak Ima. Selalu berkelimpahan rezeki, kesehatan, kebahagiaan. Selamat ulang tahun. Matur nuwun Mas Dery. Ya siap, ada siapa lagi monggo yang pengen telepon 0315111516567693. Selamat siang digoda.
3: Selamat siang digoda, digo yang asik.
1: Digoda,
3: digo yang canggut, wasik lure. Assalamualaikum Mbak Rani Larasati.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Penjaringan ini kan?
3: Betul, dari Mas Wahid.
1: Mas Wahid. Wih, studio pewanas. Penjaringan gimana?
3: Panas, Penjaringan juga panas. Sama dengan, kan Penjaringan dengan radio kan dekat ya, sama-sama
1: Surabaya. Tidak
3: seberapa. Angin ini gue wepes nih Mbak.
1: Gebes ya. Pol, berarti ini kita gebes, ya. Harus banyak-banyak minum air putih biar tidak dehidrasi.
3: Banyak debu berdebaran ini. Salam balik, waalaikumsalam Mas Adam.
1: Mau diputerin lagu apa iki Mas Wahid?
3: Lagunya apa ya enaknya? Kopi Lambada.
1: Wah, masuk suwe gak tahu tak puter yo niki. Enak. Kopi Lambada, siap. Salamnya.
3: Salam-salam ya.
1: Ke siapa?
3: Salamnya untuk Bunda Sutira, Pak Rofiq, Cak Adam tadi, terus Mas Ali, Cak Rohim, Mang Ujang, Cak Dianto Rimbo yang barusan masuk tadi, Mas Aditya, Bunda Rida, Pak Yati Aprilia, Cak Solikin, Cak Solikin Glosor, Bunda Farsa, Ning Rara, Cak Samsul Hadi, Cak Boneng, Mbak Putih Widayanti, Pak Kasian, Mbak Santi Pumpung.
1: Amin.
3: Sukses selalu.
1: Terima kasih. Dina
3: lancar terus.
1: Amin.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ada Mas Wahid dari Penjaringan. Selamat siang di Goda.
4: Di Goda. Ada Mbak Rani. Wajib loh, Rek.
1: Wasik loh, Rek. Selamat siang, cantik.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa siang hari ini.
4: Alhamdulillah.
1: Bersyukurillah. Iya. Gimana kabarnya Bunda? Sehat nggih?
4: Alhamdulillah. Sehat. Masya Allah sehat-sehatnya ya Mbak. Ikuti Mbak Rani sehat hari ini. Masa Titi ya. Sama. Sama apanya? Sama sehatnya.
1: Sama sehatnya, benar. Dapat salam dari Mas Adam, Bunda.
4: Waalaikumsalam, Mas Adam. Lagunya Mbak Rani ya.
1: Monggo lagunya apa?
4: Orang benci kusangka sayang.
1: Benci kusangka sayang. Ternyata tertipu. Iya,
4: alias
1: ya.
4: Modus.
1: Alias modus. Nah, ya ketok koyok sayang ternyata kok.
4: Ya. Mati aja ujara yang ngono iku. Media sosial yang ngono iku ya Mbak Rani ya.
1: Nggih, benar. Benci kusangka sayang sudah siap ini. Salamnya buat siapa? Monggo.
4: Siapa, Mbak Rani?
1: Kenapa?
4: Dari siapa penyanyi?
1: Benci kusangka sayang ini dari ada dari Caca Sherly sama versinya Luciana Savara, pilih yang mana?
4: Luciana ya Mbak, Luciana.
1: Oke, siap.
4: Salamnya ada Cak Samturi, Cak Ikan, Caca juga Pak Wahidnya juga Cak Adam. Soyo panci wis dasar iki Mbak Lani.
1: Wis iki wis dasar iki jam sak mene.
4: Iya, ada banyak Juli. Pak punya juga, ada juga Mbak Santi Salala, Mbak Ima. Aku gak dikirimi. Siapa lewat sejarah?
1: Iya. Oleh salam tuh kok juragan Dawet.

0: sengkurun ya sepurani ya.
1: Nggih, siap.
0: Ya. Lagunya tak tunggu Mbak Rani sehat selalu, Pak.
1: Oke.
0: Selalu. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Kene yo cuwetar Mbak jarene. Yo lo ndelok opo manas aku dikirimi foto iki nang Mbak Diandra TV iki. Cerah sekali cuacanya iki, tepatnya di selatan Balai Desa Rombo Kulon Rembang Pasuruan. Cetar-cetar membahana. Ayo ndelok tutupe dawet iku mentolo rek aku hari ini, semoga sehat selalu. Wish you all the best. Sehat panjang umur dan serta mulia.

0: Guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. Dikodak.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Digoda, digoyang dangdut, asyik korek.

0: wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Digoda, digoyang dangdut, asyik lorek.

Tahukah Sobat Kota, mendengarkan musik terbukti efektif meredakan stres karena dapat menurunkan pelepasan hormon kortisol atau hormon stres dan memicu produksi hormon dopamin yang membuat bahagia. Terapi ini membuat memperlambat detak jantung dan menstabilkan tekanan darah sehingga tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. Mulai sekarang, kalau lagi aktivitas, jangan lupa dengerin Kota FM Yorek supaya moodmu tambah bagus.

Yuk digabung kembali untuk bisa on air di sini 0315611416567692323. Makasih Neng, lagunya udah kan ya, sudah di request oleh Mas Wahyu Supriyadi. Yang lain ada Wirang dari Suliana juga yang sudah Rani siapkan. Lain-lainnya ayo deh silakan gabungan. Digoda request lagunya Klebus dari Guyon Waton. Titip salam buat Ella, Bunda Mami, Ima Ngesong, Santi Shalala. Ini dari Mbak Ima. Terima kasih. Apa gimang lagu nih? Klebus. Ya, mumpung dari tadi lebih banyak bahasa Indonesianya ya. Untuk etnik ambiarnya jarang-jarang. Jadi Klebusnya juga udah tak siapkan. Ini dia Klebus. Wes mari. Wes siap untuk diputarkan. Terus juga ada Pak Wiyoto dari Pandaan hadir siang hari ini. Waalaikumsalam. Titip salam buat Ning Rara Sidoarjo, Mama Eli, Mia Ramadhani Sampang, Putri Widayanti, Bunda Sutira, Bunda Fatona, Pak Jono Tamrin. Lagunya Selendang Biru. Yoko dari Tegal. Wayai, wayai. Ada juga Mas Misbah dari Purbalingga seperti biasanya. Terima kasih Cak Rembo juga hadir. Ada Miss Ika di Jalan Gresikan. Dengerin sambil bekerja, sehat selalu. Makin kesana makin bening, makin ayu aja. Terima kasih. Ada Bunda Ima dari Wiyung. Dari Bunda Ima Ratulangi hadir cantik. Salamnya buat semuanya ajar, salam seduluran, salawase. Semoga diberi rezeki melimpah barokah. Terima kasih Bunda Ima dari Wiyung. Terus juga ada Di Balik Penantian, Rani tadi sudah putarkan. Ini request dari Mbak Dewi Sablah dari Sentong Margomulyo. Salamnya buat anak-anak Sentong, semangat bekerja, sehat selalu. Ada Cak Samsul Hadi dari Prigen. Siang hari ini titip salam buat Bunda Farha, Mang Ujang, Cak Solihin Delosor, Cak Rohim Madura, Bato Yibi, Pak Wiyoto, Onok Mas Wahid Penjaringan, Cak Rizal, Bunda Eli, dan Bunda Rara Manu.

0: bawaan lagunya Pantun Cinta Mansyur yang versi koplo. Terus juga ada Agung dari Kalisantri, lagunya Bimbang dari Adela Kak, nanti siap disiapin ya. Terima kasih banyak, titip salam buat Cak Hasim, Cak Rizal, Aditya, Mbak Ika, Mbak Ella, Cak Heri, Cak Sur, Cak Aini, Mas Edo, Bunda Farha, Umi Latifa, Cak Miskan, dan untuk semuanya aja tanpa terkecuali. Yang pengen on air gabungan silakan, Sobat Kota Rani masih mengundang Anda ya. Sembari menunggu, Rani mau cek dulu yang hadir dari Facebook Kota FM, baik yang dengerin analog ataupun yang dengerin streaming. Ada Mas Rohyanto, lagunya Jangan Nget-Ngetan. Selamat siang Mbak Rani, salamnya buat semuanya aja. Terus juga ada Sony Anderson, tembangnya Maha Cinta yang versi koplo. Ono kak yo. Maha Cinta ini adalah salah satu lagu dari mendiang almarhumah Yunita Ababil. Kita coba cek dulu, Maha Cinta ini apakah ada yang versi koplonya begitu Sobat Kota. Kemudian selain dari Sony Anderson ada Ripto Suwasono yang hadir dari Pakal Surabaya. Titip salam buat semua Sobat Kota, saya selalu. Mama Kori, Medan Sumatera Utara juga hadir. Tumiar Idawati, Bunda Fitri, waalaikumsalam, sehat selalu dari Sidoarjo. Ainul Jaya Service dari mana ini? Dari Kediri ya. Jogja Merapat dari Cak Tukiran. Terus juga ada Reni Rentina, waalaikumsalam. De Klungkung, De Apong dari Klung. Agnes Monikai Kota FM, salam buat Mas Edo Gading Watu, Mas Wahid Penjaringan, Pak Sugeng Bakso, Bli Arjunli, Aditya Kedamaian, Jumati Wiyong, Cak Boneng, sama-sama. Terima kasih Bunda cantik. Ayo, ini Agnes Monya Kota FM ini. Cameng Mustika Samplangan Gianyar Bali ikutan gabung. Terima kasih Bli, matur suksma. Ada juga Dumayanti dari Setabat Langkat, ini kawasan Sumatera Utara hadir juga. Rindu Terabati dari Mojokerto request, Nur Kolis, nggih matur nuwun Mas Nur Kolis. Halo, selamat siang di Goda.
1: Di Goda, asik lurek bersama Mbak Rani. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Sudah makan siang kan Mbak Rani?
0: Sampun, alhamdulillah siang hari ini tadi aku makan penyetan ayam nggih, Mang.
1: Oh nggih, kula niku Mbak Rani masak asem-asem bandeng.
0: Oh, goreng sekecoh.
1: Telur kali ayam
0: nyambel. Oh, enak.
1: Nggih, Mbak Rani enak mboten nanti masak asem-asem bandeng wis.
0: Iya.
1: Leko.
0: Wis langsung leko saestu. Nggih. Monggo siang hari ini mau diputerin lagu apa ini?
1: Nggih, Mbak Rani kula nyuwun lagu Sesal nduki Anisa Rama nggih.
0: Oke, disiapin. Salamnya buat salam siapa?
1: Mbak Rani. Mugi-mugi diparingi sehat, panjang umur,
0: rezeki
1: katalan barokah.
0: Amin.
1: Niku napa saged dijodohaken tiang terbaik
0: dunia
1: akhirat.
0: Amin.
1: Nggih, salame kagem Mbak Ima, selamat ulang tahun, semoga panjang umur,
0: amin,
1: sehat selalu
0: sekeluarga. Lha iki lho nyenengan oleh salam.
1: Mbak Ima niku Mbak sinten?
0: Oh, Mbak Santi.
1: Oh, nggih, Mbak Santi, Mbak Ella, Mbak Kiyuti, Mbak Aini, Mbak Ainun, Bunda Sanipa, Bunda Waris, Bunda Sutira, Bunda Farha, Bunda Mujiati, terus niku Bunda Hari, terus niku napa? Bunda Iin, Bunda Wulan, Cak Rembo sekalian kali istri, Cak Samsul, Cak Dianto, terus Cak Sur menganti, Abah Kosim, Bunda Diandra Tiwi, mugi-mugi dapat teten mereka laris manis nggih.
0: Amin, iki lho sampai nopo angsal salam sanging Cak Prapto sama Bunda.
1: Oh nggih Cak Prapto, kula supe Cak Prapto.
0: Sama Bunda Julaika Gedangan.
1: Nggih Bunda Julaika.
0: Nggih.
1: Nggih Bunda Mami, terus Pak Sutoyo, Pak Rusdi, Pak Niku, Pak Kasian. Nggih sedoyo pan kota FM, mugi-mugi diparingi sehat, panjang umur, rezeki katalan barokah. Oh nggih Abah Nardi. Mbak Rani nggih. Matur suwun Mbak Rani nggih. Assalamualaikum.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Bunda Yanti dari Lontar. Ence Bandungnya Bunda, ya iya cak. Caprap toh ya pengen ence aku ya pisan toh ya. HBD buat Mbak Ima katanya Bunda Julai Kangge. Wish you all the best untuk Mbak Ima dan juga semua Sobat Kota yang ada hari ini ulang tahun ya. Tuti Triara Hayu hadir dari Batu Marta Unit 2 Palembang Batu Raja Sumatera Selatan. Waduh, masuk nggih lagunya Cinta Merah Jambu yang versi koplo. Terus juga ada request Wirang, ini dari Widya Nenggar. Terima kasih cantik. Kirim salam malam hari ini, siang hari ini buat Rizal. Kemudian Tante Ima, Kakung Sugianto Rembo, Bude Lili Margo Mulyo dan Mbah Kasian Pungging Mojokerto. Terima kasih Widya cantik. Selain itu juga ada Adi Tukio Waris Japanese. Selamat siang Mbak Rani Jogja hadir. Abah Waisel ini jauh dari Gianyar Bali. Sukses selalu Linda Wati Ritonga. Apa kabar Wita Harmoko? Ini juga hadir dari Riau Tembilahan. Selamat siang teman-teman. Selamat berdangdutan ya. Ini dari Gek Tati Dri Memengwi. Terima kasih banyak. Selamat siang juga Suksemi. Ada Mbah Kong. Ayo enak ere. Apa ke Mbah Kong? Jambu tau apa iki? Oh iya foto nih jambu, aku dikirimi jambu ambek Mbak Kong. Matur nuwun Mbak Kong. Anak siapa male iki? Lah iku mau ketip-ketip iki mau ate diangkat iki. Terima kasih. Monggo monggo, monggo masih pinara ini. Selamat siang digoda.
1: Asik lore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Sampai ulang tahun bareng Mbak Ima lagi.
0: Aku ulang tahun bendino oleh aku iki.
1: Bendino bekne wong loro. Dadi kok nek takiran ana sing kok nomi ana sing kok nek segan.
0: Ngono ta. Terus lek wong telu ana meneng selain iya sing siji sing bayari. Yes, wes. Mari dar napa dereng niki?
1: Ampun barane, ampun dari karo jangan asem.
0: Asem apa iki?
1: Jangan asem lawo pelas.
0: Pelase pelas opo? Pelas teri, pelas pindang opo pelas jagung?
1: Pelas jagung.
0: Pelas jagung. Enak tenan. Iku wis pokoke lak awan-awan ngene mbayangno masakane wong-wong yang ngiler-ngiler masih omari maem. Iku mangai Bunda Yanti ngomong jarane asem-asem bandeng bayu segeri.
1: Walah, enak gini sih. Bujuku ya mari enggak asem-asem bandeng ya.
0: Oh, ya ya ya. Ayo, saiki asem-asem biasa tapi karo pelas jagung.
1: Asem terong.
0: Cak Rembo mboy iki mangawan iki mangano. Aku ya gak takok mang makan siangnya apa.
1: Iku anu barane nek mangan enak kok ngomongnya rawon soto iki aja percaya nek tuku barane biasane iku manduk nek wong digawe.
0: Oh iya. Iya iya iya iya iya.
1: Nek mangan ngono iku sampean aja percaya iku nang ngro ono terop no dhek.
0: Menggo.
1: Mulai salin terus melok mangan.
0: Like lo, aku mbek sampean dikirimi sego kuning iki lo nang Mbak Santi tapi liwat WA.
1: Misalnya senangannya mengi-mengi kumbang nanti karena
0: lo onok serundengi onok mini es dalam di dalam
1: sego kuningnya kalau kemarin gawe nak kayak Mbak Ima
0: iyo mangkane gih onok serundengi onok kering tempe onok mini lo enak irek
1: lengkap itu.
0: Cak Sur aku mang mari mecel terong karo goreng lele jari Cak Rembo.
1: Lah nek iku aku percaya Mbak Rani.
0: Iya.
1: Tapi nek ngomong rawon soto aja percaya.
0: Lek ngene percaya yo.
1: Percaya.
0: Iya. Tapi sik masalahe iku lelene dhewe apa lelene tanggane iki?
1: Lah iku kira-kira yo sisane penyetane iki ngono kuwi jane dikelompokno nang no, Mbak Rani kok esuke dipetrol dhewe ndok omah.
0: Lah iya. Monggo Cak Sur lagune nopo tak siapno sik.
1: Lagune denok barane mesti muter terus.
0: Dereng.
1: Dereng.
0: Oke.
1: Lagu ambiare anurung
0: Iyo, nggih. Siap, salamnya monggo buat siapa ini?
1: Lagi mudun mal ya. Mbak Yati ya. Yati. Yanti ya, Yanti.
0: Mbak
1: ya.
0: Bunda Yanti Lontar.
1: Bunda Yanti Lontar nek jare Bang Ucok iku Bunda Odong-odong.
0: Iya bener, Bunda Odong-odong ya.
1: Salame gawe Cak Ejo, Cak Boneng, Mas Aditya, Bunda Wulan, Pak Kosim, Pak Samsuri Kebraun, Cak Rembu, Cak Gapi, Cak Pendi, Cak Heri, Cak Ali, Cak Wanto, Pak Ropik, terus gawe Pak Sutoyo. Iki selamat siang iki rame-rame ini ayam iki.
0: Tenan.
1: Pak Sugeng, Mas David, Mbak Aprilia, Bunda, terus kayak iki Mbak Ima, Mbak Santi, Mbak Ika, Cece Aini, Mbak Chandra Tiwi, Bunda Fatona, Bunda Sutira, Bunda Mami, Bunda Farhan, terus kayak Mbak Ella, Mbak Eli, terus kayak siapa mana?
0: Iya, iki lono juragan dawet iki lho, jarene masak jantung pisang aku iki ambek iwak panggangan jarene ngono.
1: Ya apa ana jerawon ta jantung pisang?
0: Ora di iki di sayur santen iki di, dicampur iwak panggangan.
1: Durung tahu barang.
0: Heeh.
1: Nek biasane joseng-oseng.
0: Iya, enak yo iki. Wah, ngilerek rek aku Masya Allah. Boleh luwe meneng aku. Wah enak belu kutuk ngene jarene iki lho kirimane Mbak Diandra iki.
1: Aku iki bag sampean iku bagian diming-iming ya aku bagian ngiler.
0: Iya, jare Cak Rizal Pratama jaga kesehatan Cak, ojo lali makan siang nggih. Nggih.
1: Wes gak salah mek kabeh mawon.
0: Nggih. Matur nuwun.
1: Barani sehat selalu.
0: Amin.
1: Oke, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Digoda, digoyang dangdut, asyik lore.

0: Hi, it's Yuriko Angeline.
1: Wanginya aku love banget. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada Gift Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Digoda, digoyang dangdut, asyik lore.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Tidak hanya terjadi di Kalimantan, Sumatera, dan Papua, musim kemarau dan dampak cuaca dari fenomena El Nino juga meningkatkan resiko bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Jawa Timur. Sejumlah kawasan pegunungan dan konservasi terbakar, termasuk Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Gunung Butak, perbukitan di Welirang Arjuno, Kawah Ijen, dan Kawah Wurung Bondowoso. Data terbaru, Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Jawa Timur menunjukkan sepanjang 1 hingga 25 Agustus 2026, sekitar 2.435,65 hektar lahan tercatat mengalami karhutla. Direktur Eksekutif WALHI Jawa Timur, Pradipta Indra Ariyono, kebakaran tidak bisa hanya dijelaskan oleh kondisi cuaca. Sebagian besar bencana karhutla terjadi di kawasan hutan negara.
2: Jadi kalau kita lihat karhutla yang terjadi di Jawa Timur, di mana lokasi karhutla terjadi banyak di lokasi-lokasi yang memang dalam pengelolaan negara, baik perhutani, Tahura, Taman Nasional. Ini kan sebenarnya menunjukkan bahwa kemudian bagaimana tata kelola kawasan hutan oleh negara ini belum dilakukan dengan baik, tidak hanya soal pemanfaatan, tapi bagaimana kemudian pengelolaan ini juga bisa ngomong soal pencegahan terhadap bencana karhutla. Apalagi setiap tahun potensinya selalu ada. Belum lagi dalam konteks pengelolaan kawasan hutan, BMKG sendiri sudah mengingatkan ada potensi Godzilla El Nino yang semakin meningkat, sehingga potensi kebakaran hutan ini juga semakin tinggi. Upaya itu kan kemudian harusnya dibarengi dengan langkah-langkah preventif kebakaran hutan ini sebagai bencana tahunan yang tidak bisa dimitigasi.
1: Ketika ancaman bencana sudah terbaca, kelalaian dalam pencegahan bukan lagi soal ketidaktahuan. Jawa Timur tidak cukup hanya harus bersiap menghadapi bencana. Jawa Timur harus mampu mencegahnya supaya tidak berakibat parah.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Digoda, digoyang dangdut, asyik lho rek.

0: digoda, digoyang dangdut, asyik korek.
1: Sobat Kota, tuntas tugas Rani menemani Anda di program Digoda. Nah, kalau misalnya kalian pengen dengerin lagu-lagu yang kayak tadi enak-enak dangdut koplonya, berarti harus stay tune terus setiap hari di Radio Kota FM dalam program Digoda. Digoyang dangdut, asik lho, Rek. Rani pamit ya, sampai jumpa.
2: Asik kan? Jangan lupa simak acara ini. Wadahnya Arek Jawa Timur yang mania dangdut. Siapapun boleh ngumpul di sini dan siap untuk digoda. Yeah, digoda.

0: kilaf yo, refleks.
1: Tapi kowe seneng to, Mas?
0: Boten. Aku lho ning terminal.
1: Helah.
0: Helah, helah. Manut lho. Pokoke aku sepurane.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan, bersih deh.
2: Wis isu, rek. Waya resik-resik iki. Tapi ke Afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
1: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
2: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
1: Ba iyo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
2: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
1: Iyo, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on airs lo.
2: Wah, iya suan Mbak.
0: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan lo cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini. Ini udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambe yang wasir, minum Ambesir.

Tahukah Sobat Kota, mendengarkan musik terbukti efektif meredakan stres karena dapat menurunkan pelepasan hormon kortisol atau hormon stres dan memicu produksi hormon dopamin yang membuat bahagia. Terapi ini membuat memperlambat detak jantung dan menstabilkan tekanan darah sehingga tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. Mulai sekarang, kalau lagi aktivitas, jangan lupa dengerin Kota FM Yorek supaya moodmu tambah bagus.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin. Dia udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Semakin lama, makin saling melukai.
3: Jangan lupa follow Instagram.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Ocelali re, follow TikTok Kota FM 881.

Tips atasi rambut rontok. Mengatasi kerontokan rambut dengan mengganti produk kesampo yang mengandung nutrisi penguat akar seperti ginseng atau biotin dan keramas maksimal 2-3 kali seminggu. Hindari mengikat rambut terlalu kencang dan penggunaan alat styling bersuhu panas ya sobat kota. Aplikasikan perawatan alami seperti lidah buaya atau hair tonic untuk merangsang pertumbuhan rambut sobat kota. Selain itu, sobat kota bisa menggunakan minyak esensial. Oleskan minyak alami seperti minyak kelapa atau rosemary yang terbukti dapat menutrisi akar rambut. Lakukan pijatan lembut pada kulit kepala saat keramas untuk melancarkan sirkulasi darah dan merangsang folikel rambut. Hindari menyisir saat basah ya, rambut berada dalam kondisi rapuh saat basah.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun tidak mudah bereaksi terhadap alergi. Seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih. Namanya Kapsida HS. Dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Tips kulit glowing. Berikut panduan langkah demi langkah untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat dan glowing ala Min Kota. Yang pertama, rutinitas skincare harian. Cuci muka 2 kali sehari menggunakan pembersih berbahan lembut agar kelembapan alami kulit tidak hilang. Pelembab mengunci hidrasi sehingga kulit tampak lebih kenyal. Yang kedua, perawatan mingguan. Sobat Kota dapat memakai masker alami seperti madu dan lidah buaya yang berfungsi untuk menenangkan serta melembabkan kulit. Berikutnya, perawatan pola makan sehat. Konsumsi makanan yang kaya antioksidan seperti buah-buahan, contohnya alpukat, tomat, jeruk, dan sayuran hijau. Kurangi konsumsi gula berlebihan yang bisa memicu inflamasi dan produksi minyak berlebih. Minum air putih yang cukup, 2-3 liter per hari, untuk menjaga sel-sel kulit agar tetap terhidrasi dengan baik. Yang terakhir, dengan tidur cukup, kulit akan memperbaiki dan meregenerasi sel-sel paru. Selamat mencoba, Yore.
1: Oke.

Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Kok asik banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah?
4: Minum, dan hasilnya gejala amben teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambil yang wasir, minum Ambesir.
7: Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk! Sampaikan harapanmu dengan gabungan di program Spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1 atau streaming via on-ears dan www.kotafmsurabaya.id.

Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan sejarahe Hari Radio Nasional. Muga-muga Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.

0: kok mantep ngene lagu iki. Seneng aku.
1: Walah, enakan lagu senenganku iki lah. Coba rungokno.
0: Loh, sik. Lagu dangdute kok enak-enak ngene sih, Rek? Ngrungokno ndi iku?
1: Aku iki ngrungokno tekan radio.
0: Oh, jaman saiki sih ono ya radio sing keren.
1: Jelas ono, tapi cuma nang radio Kota FM Dangdute Surabaya. Nang kono pasti lagunya update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wes, ndang setelan radione saiki, mumpung wes wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
2: Sobat Kota jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini, Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan. Dari urutan 1 hingga ke 17, hanya di Radio Kota FM, Dangdutnya Surabaya.

0: di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Halo Sobat Kota, selamat sore. Tugu Pahlawan 17, lagu paling menawan, tanggal 15 September 2026 siap untuk menghadirkan lagu-lagu dangdut baru. Silakan didukung untuk lagu jagoan Anda sekarang juga.
1: TP3.

0: Nara Boy Gang featuring Arlida Putri, Bakal Sayur. Ini lagunya juga bisa Anda request di program Tugu Pahlawan Sobat Kota Effort. Itu kalau di Tugu Pahlawan, requestnya di mana aja, pasar kota bisa, program di Godel juga bisa, atau bahkan Sobat Kota kalau dengerin Kota FM malam hari bisa request di program Cak Ning juga. Lagu baru dari Nara Boy Gang dan juga Arlida Putri ya. Hari ini ada di TPN nomor 3, vote yuk. Sekarang juga melalui WhatsApp Kota FM di 081 75 05 8881, fanpage Facebook Kota FM Surabaya X Kota FM 881, dan juga Instagramnya Kota FM 881. Selain lagu dari Nara Boy Gang dan juga Arlida Putri, Sobat Kota Rama juga bakal tawarkan, ini adalah lagu Hipdut dari Dara Muda. Judulnya itu adalah Alasan. Jadi ciwi-ciwi cantik yang satu ini, Sobat Kota, yang tergabung dalam label 3D Entertainment ya, ini merilis lagu Alasan pada Agustus 2026. Bisa di-request di mana aja? Bisa di program Pasar Kota boleh, program Dendang Surabaya juga bisa banget. Dan itu Kubah Lawan, ketika ada di daftar silahkan didukung. Sekarang juga di TP nomor
1: TP 12.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya...
1: Rutin. Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi.

0: terdiri dari kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, kapsida aja.
3: Naya bangga loh, Rek, bisa siaran di Radio Kota FM menemani Sobat Kota. Selamat Hari Radio Nasional. Jaya selalu radio di Indonesia, jaya mengudara, Kota FM Surabaya. TP7.

Sobat Kota, sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

Kumandang azan maghrib telah kita dengarkan. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah Sobat Kota dan kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Mau dengerin lagu ini?

0: atau yang ini?
1: Pulang cinta tersenyi sama kami sandaran api.
0: Rungokno lagu-lagu dangdut asik spesial Hari Radio Nasional hanya di 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya.
2: TP 16.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya, Erisul San, Sobat Kota. Ini adalah lagu yang diciptakan oleh Adibal Syahrul dalam album Dangdut Klasik di bawah naungan label Maxi Music ya. Lagu ini tuh bercerita tentang sebuah ketulusan, kesungguhan, perasaan seorang dalam sebuah hubungan, Sobat Kota. Enak banget lagunya. Ada di Tugu Pahlawan nomor berapa ini? Nomor 16. Jadi bisa diketik TP spasi 16. Jangan lupa dikirim ya melalui WhatsApp Kota FM 081 75 05 8881, fanpage Facebook Kota FM Surabaya X Kota FM 881, dan juga Instagramnya Kota FM 881. Kita mau sapa-sapa dulu buat Sobat Kota yang sudah ikutan bergabung di malam hari ini, dan Rama juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan ya. Bunda Julaika, waalaikumsalam. Terima kasih sudah memilih lagu yang ada di TP7. Kita lihat dulu. TP7 sudah diputarkan tadi di jam 17.26 waktu Indonesia Barat. Semoga Bunda mendengarkan. Mariana, selamat malam Mariana. Mariana ini suka sama lagu yang ada di TP nomor 16. TP 16 ada lagunya Eri Susan, barusan juga diputarkan. Risma, TP nomor 15 mbak. TP nomor 15 itu berarti lagunya After Sign, Rungokno Tangisku. Sedih lagunya ini ya. Oke, boleh deh. TP 15 sudah. Ditunggu lagunya. Lanjut.

0: Ada chef lagi di WhatsApp. Mau nyapa Mas Wahid dari kawasan Penjaringan. Dukung lagu TP6 915. Ya, oke, baik. Terima kasih udah ikutan bergabung. Lanjut. Yang belum merawang sama siapa ya? Bunda Julaika sudah. Pak Matnai di kawasan Bulak Banteng memilih lagu yang ada di TP nomor 3. Kita lihat TP 3 itu ada Bakul Sayur. Tadi udah diutarkan ya. Awal-awal sobat kota jam 17.12 waktu Indonesia Barat. Siapa lagi, Rek? Ini sudah Wahyu Supri. TP nomor 7 Akar Rahma. Boleh. TP nomor 7 ada lagunya Avan. Avan, jangan ungkit-ungkit. Ini juga lagunya enak. Ditungguin lagunya, oke? Okay? Yang lainnya sobat kota, pada demen sama lagu di nomor berapa? Boleh kasih tahu sama Rahma sekarang juga di 081 75 05 8881. Fanpage Facebook Kota FM Surabaya X Kota FM 881. Sebelum kita dengarkan lagu dari After Sign yang ada di TP nomor 15, Rungokno Tangisku, kita dengerin dulu satu lagu yang bisa bikin hari ini menjadi bahagia. Berjuta Bahagia dari Phil Dan. Dirilis Juni 2026 di bawah naungan label Maxi Music. Lagu dangdut original yang satu ini bisa di request juga di program Dendang Surabaya, di program Pasar Kota juga boleh banget. Hari ini silakan didukung sekarang juga di
1: TP 9.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Nah, saiki kita wis terhubung dengan sobat kota. Halo.
1: Halo.
0: Loh, lapa iki kok sesenggukan?
1: Aku lagi galau, Mbak. Pengen ngrungokno lagu sedih, tapi yo gak sedih-sedih banget. Enake lagu apa yo, Mbak yo?
0: Oh, alah, iso diatur. Solusine yo iki, rungokno lagu sedih sing dikoplokno.

Request lagu dangdut sing sesuai perasaan sobat kota. Spesial Hari Radio Nasional hanya di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Tahukah Sobat Kota, memilih warna baju itu ternyata tidak sekedar asal pilih loh. Kenapa? Karena warna baju sangat mempengaruhi tampilan warna kulit kita. Pilihan warna yang tidak tepat ternyata dapat membuat wajah terlihat kusam atau pucat. Sebaliknya, warna yang cocok dengan rona kulit akan memancarkan cahaya, sehingga warna kulit tampak lebih cerah, segar, dan bercahaya.
1: PP 15.

Rungok no tangisku dari After Sign, tema nomor 15 untuk hari ini Sobat Kota. Silakan didukung sekarang juga bisa melalui WhatsApp Kota FM di 081 7505 8881, fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, dan juga Instagramnya Kota FM 881. Terima kasih buat yang lagi streaming di aplikasi On Air. Selamat malam semuanya, atau bahkan mendengarkan Kota FM di website www.kotafmsurabaya.id. Ada Putra Andriansyah, selamat sore menjelang malam. Dukung lagu yang ada di tema nomor 6 dari Pekalongan menyapa. Halo. Tema 6 ya, Rama intip dulu ya. Tema 6 tuh ada lagunya siapa? Oh, Berkeping-keping. Berkeping-keping sepertinya udah diputarin belum? Berkeping-keping 6666 belum. Belum ternyata. Oh ya udah, Rama siapin aja kalau gitu ya. Tema nomor 6 ini sudah ready. Ditunggu lagunya. Lanjut. Reni Rentina, dukung lagu yang ada di tema nomor 4 dan 7. 47 Rara, anggap aku tiada. Nomor 7 lagunya Avan. 47 apakah sudah diputar? 7-nya sudah. Di jam 17.26. Nomor 4 belum ya? 4 ya? 4 boleh, langsung udah disiapin, ditungguin. Apalagi? Lagu apa lagi? Dumayanti. Halo. Tema nomor 4 ya. Tema nomor 4, lagunya Rara udah siap. Abah Waisel dari Samplangang dukung lagu di tema nomor 13. Tema 13, Sabdu Sadewo. Sabdu Sadewo 13 udah belum? Udah belum. Oke. Okay. Udah disiapin, ditunggu. Apalagi? Aku pilih tema nomor 3 kalau katanya si Saat Udiono. Tema 3, Bakul Say.

sayur. Tempe nomor 3 tadi sudah ya, bakul sayur. Tempe 3 udah pertama. Oke, lanjut. Socha dari kawasan Banjarnegara Jawa Tengah dukung lagu yang ada di tempe nomor 2. Kura-kura dalam perahu Lesti. Sudah diputarkan juga tadi di jam 17.56 waktu Indonesia Barat. Ripto Suasono vote lagu TP nomor 2 dan 6. TP 2 sudah, TP nomor 6 juga sudah disiapin. Ditungguin ya setelah ini bakal diputarkan langsung. Hartono dari Jakarta Utara hadir TP nomor 10. TP 10 Jayanti Bika Salim. Oke. Okay. Gas, lanjut lagi. Tadi mana ya sempat kelewatan nih. Oh, Mbah Kung. 2 dan 9. Kura-kura dalam perahu dan juga 9 itu Feel dan Berjuta Bahagia tadi udah Rahma putarkan, udah di prison juga. Tapi 4 kalau katanya si Bobo. 4 Anggap Aku Tiada, Rara, siap. Ya ini Kartika TP 1 dan 7. Siapa lagi? Budi Prasetyo absen dari kawasan Lampung dukung lagu yang TP nomor 4. Rara juga. Banyak yang suka lagu Rara ya di sini ya. Yuslia TP 15 katanya. Sukses selalu juga. Terima kasih Yuslia dari Petamon Timur. Halo, salam kenal ya. Mbak Lastri, selamat malam. Dari Sumatera Selatan ikutan hadir. Sumatera Selatan aja udah vote loh. Mana di Surabaya sekitarnya juga jangan mau kalah. Tempe 15 boleh dong. Tempe 15 itu ada lagunya apa ya? After Sun, Rungokno Tangisku. 15 barusan aja diputerin. Semoga mendengarkan, yes. Cemeng Mustika, lo belum ikutan si Meng-Meng, apa Cemeng Eki ya? Komen lagi ya di fanpage Facebook atau FM Surabaya atau bahkan mau di WhatsApp juga boleh banget. Ditungguin, Bunda Fitri, tempe nomor 5 dan 16 LDR. Udah disiapin belum LDR? 5, belum. Tempe nomor 5 sama apa tadi? 5 dan 16 ya. 16 ada lagunya Erik Susan. Oke, okay. Di nomor berapa kasih tau orang mau sekarang juga. Ditungguin gabungannya sama jam 7 malam nanti cuma di program Tuku Pahlawan.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk, sampaikan harapanmu dengan gabungan di program spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1 atau streaming via On Ears dan www.kotafmsurabaya.id. TP 13.

0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Naya bangga loh, Rek, bisa siaran di Radio Kota FM menemani Sobat Kota. Selamat Hari Radio Nasional. Jaya selalu radio di Indonesia, jaya mengudara, Kota FM Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Anggap Aku Tiada. Ini dinyanyikan oleh cewek cantik asal Prabu Muli, siapa lagi kalau bukan Rara Sobat Kota ya. Dirilis pada 5 Juli 2026. Jadi bisa di-request juga di program Denang Surabaya atau mau dengerin ketika di program Pasar Kota juga boleh banget. Jadi melalui akun media sosial pribadinya Sobat Kota, si Rara tuh juga mengungkapkan ya rasa bahagia sekaligus syukur atas perilisan lagu yang berjudul Anggap Aku Tiada. Ini mempunyai nilai emosional yang mendalam karena emang lahir dari pengalaman baru yang memperkaya perjalanan karir di industri musik. Dan dia juga berharap setiap bait lirik dan juga alunan melodi dalam lagu itu ini bisa membawa dan mampu menjadi teman bagi pendengarnya yang lagi menghadapi rasa kehilangan, yang lagi kecewa, apapun yang mengalami proses belajar untuk menerima dan mengikhlaskan sebuah perpisahan Sobat Kota. Jangan lupa ya, ada di TP nomor berapa? TP nomor berapa? TP nomor 4. Iya Sobat Kota, Anggap Aku Tiada dari Rara. Seperti itu, sama-sama juga deh. Untuk yang ada-ada aja gak tuh ya. Untuk yang sudah ada maksudnya seperti itu. Sudah ada vote-nya, kalau cuma menyapa doang gak disapa di on air ya. Wajib pilih-pilih lagu juga baru kita sapa di on air seperti itu. Tinggi yang barusan join, ana arek iki ternyata pedape. Terima kasih ya sudah memilih lagu yang ada di tema nomor 15. Apa sih ku tema 15 iku? Tema 15 itu ada lagunya Rungokno Tangisku After Sun. Udah diputerin ya tadi ya. Udah diputerin di jam 18.02, semoga mendengarkan. Rama Aisyah. Dukung lagunya Menyala dari April lo gak ono didukung piye to? Kalau mau request lagu-lagu dangdut original tapi tidak ada di dalam daftar, dengerin dan gabungan aja di program Denang Surabaya nanti malam jam 7 malam atau jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Seperti itu Rahma Aisyah, dia tuh ngeborong lagu tapi kebayanya enggak ada gimana ta? Ngurang ngopi ya, tala. Ada siapa lagi? Shekena 30 dukung lagunya Sampaikan Rindu hari ini juga tidak ada. Ya dilihat dong, dibaca dong Sobat Kota. Rahmat Viking dukung lagu yang ada di tema nomor 6. Boleh berkeping-keping dari Eri Susan. Terima kasih sudah ikutan pilih-pilih lagunya. Mau sapa juga buat yang belum sempat kesapa tadi siapa, ntar Rama cek dulu sobat tidak ada yang terlewat. Cemeng Mustika tadi sudah tapi belum vote-nya ya, apa Cemeng Ki ya. Yaudah nanti Rama bakal rekap aja yuk vote yang masuk, dan sobat Kota yang belum ikutan vote atau barusan aja dengerin Kota FM masih bisa dan berkesempatan untuk pilih-pilih lagunya. Rama kasih salah satu rekomendasi lagu etnik yang elegan yang ada di program Tugu Pahlawan pastinya ya kan. Kalau gak ada di daftar gak bisa di play. Jayanti dari Wika Salim Sobat Kota, ini adalah salah satu lagu dangdut etnik baru, bisa menjadi salah satu rekomendasi juga kalau mau request atau gabungan di program-program yang bisa memutarkan lagunya Wika Salim yang Jayanti itu di program Pasar Kota, di Goda dan juga program Cak Ning. Tidak hanya sekedar lagu dangdut etnik, ini ada sentuhan orkestranya, jadi terkesan lebih elegan, Sobat Kota lebih berkelas, katanya gitu ya. Dirilis sejak bulan Juli 2026. Sobat Kota bisa kepoin untuk MV-nya di channel YouTube-nya Wika Salim Official, dan boleh banget diserbu VOTE TP 10.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Mau dengerin lagu ini?

0: telat.
1: Atau yang ini.
2: Pulau Sinta tersenyi sama kami sandaran api.
1: Rungokno lagu-lagu dangdut asik spesial Hari Radio Nasional hanya di 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya.
3: TP 5.

0: it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya,

0: berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Nah, saiki kita wis terhubung dengan Sobat Kota. Halo!
2: Halo!
1: Loh, lapa ki kok sesenggukan?
2: Aku lagi galau, Mbak. Pengen ngrungokno lagu sedih. Tapi yo gak sedih-sedih banget. Enaknya lagu apa ya, Mbak, yo?
1: Oh, alah. Iso diatur. Solusine yo iki. Rungokno lagu sedih sing dikoplokno. Request lagu dangdut sing sesuai perasaan Sobat Kota, spesial Hari Radio Nasional, hanya di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Sudah Rahma play ya lagu yang ada di TP 14, lagunya enak banget. Cindy Cynthia featuring Didik Budi. Karena Rahma dengerin Didik Budi tuh suaranya 11-12 sama Sadewo Sobat Kota. Tapi sama-sama enak kok, tenang aja ya. Sudah Rahma memutarkan dan Rahma sudah merekap foto yang masuk di sosmednya Kota FM untuk yang paling unggul. Didukung sama Sobat Kota, lagunya adalah Kang Retaliation tempat nomor 7, Jangan Ungkit-Ungkit dari Alvan. Lagu ini mendapatkan vote terbanyak. Jangan kemana-mana Sobat Kota, sebentar lagi ada Rani Larasati yang kembali hadir untuk menemani Anda dengan lagu-lagu dangdut original sebayang masa di Dendang, Surabaya. Rahma Imaniar pamit, sampai ketemu besok lagi. Bye. TP 7.

0: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre, seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat, membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop jembe remix sedek-sedek iku loh.
1: Loh. Sama mbok gawe horek, Davin. Lek aku senenge iki dangdut asli alias original. Mulai sing lawas sampai sing terbaru.
2: Emangnya lek kategorine dangdut original biasanya nang di HP ta? Mau aku lek aplikasinya berbayar?
1: Duh, ya opo sih? Rungokno radio Kota FM Surabaya dong.
2: Zaman saiki sik radioan.
1: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
3: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya. Memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Welcome back Sobat Kota. Kalau malam hari ini Anda masih kebingungan mau kemana, gak kemana-mana, ya udahlah, stay tune aja di 88,1 atau via streaming dan juga on ears. Reni bakal menemani Anda dari jam 7 sampai jam 9 malam, hanya di Kota FM Surabaya.

0: Bertemu 5000 detik, ini adalah salah satu lagu yang dinyanyikan oleh Titi DJ featuring Thomas Jorgi. Ada yang suka sama lagu ini Sobat Kota? Sebuah opening dari lagu Thomas Jorgi yang duet bersama Titi DJ. Sebuah kolaborasi hangat antara dua legenda. Siapa sih yang gak tahu sosok diva dangdut? Kok dangdut? Ya diva pop lah. Iya, bersama Divo Dangdut. Ini baru bener Thomas Jorgi. Bertemu 5000 detik adalah kisah manis tentang pertemuan singkat yang penuh arti dibalut dalam nuansa pop, dangdut, dan juga bossa nova yang ringan, ceria, namun bikin kita semuanya yang dengar ikut tersenyum sobat. Lagu ini ditulis langsung oleh Titi DJ yang menghadirkan perpaduan tiga genre sekaligus. Jadi dari sentuhan tangan Edwin Saladin dan juga Irfan Nata Dingningrat atau Irfnat, lagu ini memancarkan energi positif yang membuat siapapun ingin ikut bergoyang dan juga tersenyum. Bukan hanya lagu tentang Titi dan Thomas, tapi juga tentang kita semua. Tentang momen hangat, momen yang sangat hangat yang membuat hidup terasa lebih berarti. Jadi kalau misalnya nih ya, kalian lagi kangen sama someone special, bertemu 5000 detik aja udah kayak kerasa ketemunya 5000 hari. Weh, 5000 detik jadi 5000 hari. Ada yang kangen sama seseorang, boleh request lagu-lagunya yang sesuai dengan suasana hati kalian Sobat Kota. Dari jam 7 sampai jam 9 malam, jadi via on ears ataupun streaming di kotafmsurabaya.id serta di jaringan analog. Terus Sobat Kota juga bisa WhatsApp di 0817505888. Sudah ada beberapa yang masuk, tapi Reni keep dulu. Reni mau terima telepon terlebih dahulu dari Sobat Kota. Ada siapa aja nih? Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
1: Selamat malam Dendang Surabaya. Syahdu Bang.
0: Syahdu banget.
1: Assalamualaikum Mbak Rani Larasati.
0: Waalaikumsalam.
1: Penjaringan. Ketemu lagi Mbak Rani.
0: Iya, ketemu lagi. Tadi siang udah ketemu, sekarang ketemu lagi.
1: Ya, ketemu lagi.
0: Iya,
1: kan
0: Mas Wai.
1: Catatnya Wai on air ini.
0: Catatnya on air Dendang Surabaya karena semalam masih belum.
1: Belum.
0: Betul. Sudah malam, sudah makan malam kah?
1: Sudah tadi.
0: Sudah. Menunya
1: makannya
0: apa?
1: Makannya itu pecel apa? Pe sama sayur sop. Untung saya sehat, tetangga saya banyak yang batuk pilek.
0: Iya, iya, benar.
1: Kalau minum es itu cuacanya loh enak diminum, tapi kan resiko nanti.
0: Benar sekali, apalagi di suhu udara di Surabaya memang saat ini berpotensi untuk lebih membuat imun kita lebih cepat turun. Iya, jadi harus jaga kesehatan sendiri. Kalau misalnya memang dirasa dirinya tidak kuat untuk minum es, ya lebih baik dihindari seperti Mas Wahid ya.
1: Ya betul.
0: Betul sekali. Malam hari ini mau diputerin lagu apa ini? Rani siapin dulu.
1: Lagunya ini saya pilih lagu dari Ikke Nurjana.
0: Iya.
1: Bagai di sambal petir. Ada.
0: Ada. Sudah Rani siapkan.
1: Saya kira nggak pernah diputar ini ya.
0: Lama nggak pernah terputar.
1: Enak sekali. Nur saya tapi tergantung sama orangnya. Iya. Kan selera orang nggak sama-sama.
0: Kembali ke selera masing-masing. Tapi lagunya sudah Rani.

0: Siapkan. Salamnya buat siapa ini?
1: Salamnya buat Mbak Ika, Mbak
0: Mm-mm.
1: Santi Pumpungan, Pak Kasian, Mbak Putri Widayanti, Cak Boneng, Cak Samsul Hadi, Neng Rara, Bunda Farha, Cak Solikin Gloso, terus Mbak Yati Aprilia, Bunda Rida, Mas
0: Oke.
1: Aditya, Cak Sianto Rimbo, Mang Ujang, Cak Rohim, Mas Ali, Mas Adam, Pak Rofit, Bunda Sutira.
0: Oke,
1: Dan
0: siap.
1: semuanya aja buat Mbak Rani Larasati, sehat selalu.
0: Amin, terima kasih banyak.
1: Lancar rezekinya, kalau
0: Amin.
1: pulang hati-hati.
0: Amin, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jalur interaksi sudah ada Mas Wahid dari Penjaringan ya, Surabaya Selatan. Sobat Kota ngomongin masalah kondisi terkini cuaca dan juga peringatan dini. Bahwasanya memang dari BMKG, angin kencang dilaporkan sudah memasuki secara maksimum kawasan Jawa Timur, Surabaya dan sekitarnya dan dapat mencapai 48 km per jam. Sehingga ini meningkatkan resiko dahan patah, baliho roboh. Jadi diharapkan Sobat Kota menghindari beberapa papan baliho yang memang ada di beberapa wilayah jalanan Sidoarjo, Surabaya ya. Karena dari beberapa informasi dari teman-teman reporter yang turun ke jalan mencatat Dinas Kesehatan Surabaya menghimbau bahwasanya warga menjaga daya tahan tubuh. Karena apa? Karena untuk saat ini fluktuasi cuaca memicu kenaikan kasus influenza dan juga demam. Ini pun juga akibat fenomena El Nino berdampak hingga bulan Februari 2027. Ini akan berpotensi memperpanjang kemarau ekstrim serta meningkatkan resiko kebakaran.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
0: Dendang Surabaya, syahdu banget.

0: Udah.
1: Anak kecil jangan diajak jadi backing vokal.
0: Iya, jangan diajak sama ini. Yuk, dek. Aduh, mampol.
1: Pintar.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Anda sedang mendengarkan Dendang Surabaya.

0: Welcome back, Dendang Surabaya. Selamat malam untuk Anda yang baru saja mendengarkan via streaming atau analog. Terima kasih banyak ya, ada Mia Apsari yang hadir dari Bandung. Titip salamnya buat Pak Jono di Gresik, Ami Bibowo di Jakarta, Rini Setiawati, Bandung. Ada juga Mbak Toyibi, Surabaya, Mama Eli Agustin, Sidoarjo, Pak Wiyoto yang ada di Pandaan, dan untuk Yeni ini di Prigen. Thank you Cak Samsul. Lagu Wulan dari Asraf juga sudah Rani siapkan. Ini dari kawasan wisata keluarga Tretes Prigen, Kabupaten Pasuruan. Thank you Mas Samsul. Titip salam malam hari ini buat Koko Zainal dari Karimas. Kemudian ada Cak Prapto, ada Abato Yibi, Pak Wiyoto Pandaan, Pak Ahmad Syamsuri dari Kebraon, Bunda Ani, dan juga untuk Bunda Lili di Margomulyo, Surabaya. Mas Agung, request lagunya Makan Darah dari Rita Sugiharto. Salamnya buat Cak Ambon Service, Maman, Cak Solikin, Cak Wahid, Diandra, Bunda Santi, dan juga Bunda Fatona, Mbak Eka. Titip salam juga buat Cik Aini dan untuk Bunda Farha serta Umi Latifah dan Cak Miskan. Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
1: Halo, assalamualaikum. Alhamdulillah kabarnya baik, Mbak Rani. Mbak Rani, piye kabarnya?
0: Alhamdulillah, saya juga sehat walafiat di sini.
1: Aduh, amin, amin, amin. Kalau kota itu

0: dan krunya pada sehat-sehat semua.
1: Amin. Krunya sehat, pendengarnya sehat, semuanya bahagia. Amin. Iya.
0: Aduh, baru aja mau request lagu yang baru diputar itu, lagu
1: Dari Keng
0: baru dari
1: Nasar.
0: Ceng Nasar,
1: Iya.
0: Astaga Naga, ciptaan dari Pasha Ungu,
1: Betul.
0: dari label Trinity Optima
1: Iya,
0: Production.
1: benar sekali.
0: Tapi keburu keputar, tapi reaksinya sih bagus sih lagunya.
1: Iya, lagunya
0: Video video
1: bagus.
0: klipnya bagus,
1: Sudah nonton
0: pakai
1: MV-nya ya, berarti ya, video klipnya udah
0: oh,
1: nonton ya.
0: udah pakai diri pakai kostum biru. Kota FM selalu terdepan dengan lagu-lagu dangdutnya yang terbaru. Best buat Kota
1: Siap,
0: FM.
1: terima kasih banyak. Tapi malam hari ini sebagai penggantinya apa nih request
0: Ya
1: lagunya?
0: udah, ini aja dari Lesti. Dari Lesti, kalau siang kan banyak angin, Mbak Rania.
1: Nggih.
0: Angin.
1: Oke deh, anginnya ini
0: Oke
1: saya
0: deh.
1: siapin,
0: Iya.
1: boleh.
0: Sebelumnya aku turut mengucapkan turut berbelasungkawa atas mendiang ibunya Mbak Rani, Ibu
1: Terima kasih.
0: Susilowati, benar namanya ya.
1: Iya, betul, Sulistyawati. Terima kasih banyak, Cak Jipi.
0: Walaupun terlambat, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Mbak Rani ya. Semoga di lapangan kuburnya Jannah Firdaus tempatnya.
1: Amin.
0: Buat Mbak Rani tetap semangat, selalu menghibur kita semua. Rencana kapan balik lagi ke Lumajang?
1: Kurang lebih nanti 40 harinya tanggal 1 Oktober saya mungkin
0: Oh,
1: pulang.
0: 1 Oktober. Oh, gitu.
1: Iya.
0: Ya, mudah-mudahan di 40 harinya sukses tim Al-Fatihah buat mendiang ibu, Ibu Susilawati Baran ya.
1: Amin, terima kasih Cak Jipi
0: Dari
1: doa
0: saya,
1: baiknya.
0: Cak Jipi dari Perak, semoga acaranya sukses di 40 harinya nanti.
1: Amin, terima kasih
0: Salamnya
1: banyak ya.
0: Salamnya buat Cak Rembo Gianto,
1: Ya.
0: akan tetap sampai jumpa. Terus Mak Pira, Mak Tuna, Cong Soi Kindrosor, Bu
1: Siap.
0: Nyai Farha, siapa lagi? Cak Eros, siapa lagi yang di Perak itu siapa Mbak Rani?
1: Yang di mana?
0: Pak Zainal.
1: Cak Zainal, iya di Kalimas.
0: Yes. Buat Mbak Rani, lagunya ditunggu.
1: Terima
0: Terima
1: kasih.
0: tersembahan.
1: Ya.
0: Semoga acaranya sukses 40 harinya.
1: Amin.
0: Terima kasih Mbak Rani.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ke 24 hari, ya memang banyak ucapan bela sungkawa yang masih Rani terima. Terima kasih banyak untuk doa baik dari Sobat Kota untuk mendoakan almarhumah ibunda saya tercinta. Jadi harapannya doanya bisa sampai menjadi pengiring terbaik untuk almarhumah ibu saya di sana. Dan harapannya besar untuk bisa mengembalikan doa baik satu persatu buat Cak Jipi, buat Sobat Kota dimanapun berada yang masih mendengarkan Rani malam hari ini, yang juga mendoakan semoga semuanya juga diberikan sehat, lancar rezekinya, dan sukses semua dalam segala hal. Amin ya robbal alamin. Saya sapa kembali ada Mas Misbah dari Purbalingga, Jawa Tengah yang mendengarkan. Mas Inul yang punya Lunisel Re. Jadi kalau misalnya Sobat Kota pengen beli pulsa di kawasan Boro Menganti Gresik, jangan lupa langsung kunjungi Lunisel milik dari Mas Inul sing duwe pulsa sak Sidowungu, sak Boro. Ada Pak Wiyoto di Pandaan, terima kasih banyak, selamat malam. Ini salamnya buat Putri Widayanti di Tretes, Sampang. Kemudian juga ada Mas Samsul, Pak Jono, Cak Jumadi, ada lagu dari Mansyur S, Air Tuba, nanti disiapin ya. Selamat malam juga Mas Wahyu Supriyadi dari Jalan Ikan Kerapu. Oh, untuk Jalan Gresik malam ini pantaunya. Lagunya Surga di Balik Dosa. Salamnya buat semua keluarga besar FKS Bres tanpa terkecuali lagi dengerin streaming. Terima kasih banyak. Ada juga Bunda Julaika dari Gedangan Sidoarjo. Terus selamat malam juga. Ya, ini dari Bunda Julaika. Salam seduluran aja deh buat semuanya. Request lagunya Si Kecil. Si Kecil ini lagu favorit Rani dari Rita Sugiarto. Dari Cak Rembo, nyumui ma aja sampai bubar acaranya. Siap Cak Rembo, terima kasih ya. Ya udahlah, karena Cak JP ini spesial masuknya juga.

Jadi Rani kasih spesial juga. Angin dari Lestir, perkenankan. Perkenankan Rani ya yang nyanyi, boleh ya. Kalau misalnya Sobat Kota kesulitan untuk on air, Anda bisa WhatsApp di 0817 505 8881.

Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan sejarahe Hari Radio Nasional. Muga-muga Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Dendang Surabaya, syahdu banget.

0: Hai Sobat Kata, memperingati Hari Radio Nasional, di sini Feby mau ajakin Sobat Kata untuk keliling UNESA, tanyain kapan terakhir kali dengerin radio dan apa harapan mereka untuk radio kedepannya. Ikutin terus ya! Permisi Kak, kakak namanya siapa?
1: Leo Kak.
2: Nama saya Naura.
3: Nama saya Joshua.
4: Nama gue Randy.
5: Michelle.
0: Nadine. Kapan terakhir kali kakak dengerin radio?
1: Aduh, dengerin radio Kak ya. Kayaknya baru 1 tahun kemarin ya Kak.
0: 1 tahun kemarin?
1: Iya.
2: Aku sih sekitar 1 minggu yang lalu.
3: Kayaknya beberapa bulan lalu kayaknya.
4: Agak plot twist baru kemarin.
5: Pas SMK sih.
2: Sama sih kayaknya SMA deh. Lupa inget.
0: Kapan terakhir Bapak Sarjoko mendengarkan radio?
6: Terakhir, sebetulnya saya hampir tiap malam ya, enggak. Tadi malam terakhir ini, karena saya ini denger wayang. Kalau tidur nggak denger wayang itu susah tidur. Nah, wayang itu biasanya disiarkan di radio. Jadi saya tidur sambil ngidupin radio, dengerin wayang.
0: Oke, untuk harapannya buat radio nih apa?
1: Mungkin bisa ini ya kayak lebih berkembang, terus bisa mengikuti perkembangan zaman gitu.
2: Kalau harapannya ya dari aku ya semoga bisa menampilkan lagu-lagu yang hits-hits gitu ya. Maksudnya ditampilin terus gitu loh, di setel terus gitu sih kalau aku.
3: Harapan dari aku lebih terus berinovasi dan bertransformasi di era digital.
7: Dari yang saya dengar kemarin yang tentang iklan itu, jadi saya kepikiran berharap tentang radio ini tidak hanya menampilkan lagu-lagu saja, jadi juga menampilkan iklan-iklan produk lokal gitu. Jadi biar warga lokal di sini sebagai konsumen bisa lebih eksplor lagi soal apa sih yang ada di negara kita ini.
5: Kalau saya sih cari berita-berita yang lebih menarik lagi, karena kalau dengar radio itu seru juga, apalagi berita-berita yang kayak orang hilang gitu ya kan, itu banyak biasanya. So betul apa katanya?
2: Aku apa ya Kak, bingung nih. Kalau menurutku sih ya, kalau radio sekarang kan mungkin kurang peminatnya ya, mungkin nggak banyak orang yang bisa berminat gitu untuk mendengarkan radio. Harapannya sih bisa radio ini lebih kreatif lagi dalam mengembangkan ide-ide.
6: Yang jelas butuh inovasi, butuh kolaborasi dengan berbagai

0: pihak supaya eksistensi radio itu selalu mendapatkan tempat di hati masyarakat, sehingga tidak jauh ya, intinya harus bertransformasi, harus selalu menyesuaikan era, termasuk program, selalu mendekatkan diri dengan masyarakat. Begitu kira-kira.
1: Baik, terima kasih jawabannya Bapak. Terima kasih Bapak.
0: Sama-sama.
1: Nah, itu tadi jawaban dari Civitas Akademika UNESA. Sangat beragam ya Sobat Kota. Yang jelas, radio itu masih eksis loh, Rek. Kita berkonvergensi mengembangkan online, off-air, dan on-air. Jangan lupa dengerin Dangdutnya Surabaya di Kota FM Surabaya.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Tidak hanya terjadi di Kalimantan, Sumatera, dan Papua, musim kemarau dan dampak cuaca dari fenomena El Nino juga meningkatkan resiko bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Jawa Timur. Sejumlah kawasan pegunungan dan konservasi terbakar, termasuk Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Gunung Butak, perbukitan di Welirang Arjuno, Kawah Ijen, dan Kawah Wurung Bondowoso. Data terbaru, Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Jawa Timur menunjukkan sepanjang 1 hingga 25 Agustus 2026, sekitar 2.435,65 hektar lahan tercatat mengalami karhutla. Direktur Eksekutif WALHI Jawa Timur, Pradipta Indra Aryono, kebakaran tidak bisa hanya dijelaskan oleh kondisi cuaca. Sebagian besar bencana karhutla terjadi di kawasan hutan negara.
2: Jadi kalau kita melihat karhutla yang terjadi di Jawa Timur, di mana lokasi karhutla terjadi banyak di lokasi-lokasi yang memang dalam pengelolaan negara, baik perhutani, Tahura, Taman Nasional. Ini kan sebenarnya menunjukkan bahwa kemudian bagaimana tata kelola kawasan hutan oleh negara ini belum dilakukan dengan baik, tidak hanya soal pemanfaatan, tapi bagaimana kemudian pengelolaan ini juga bisa ngomong soal pencegahan terhadap bencana karhutla. Apalagi setiap tahun potensinya selalu ada. Belum lagi dalam konteks pengelolaan kawasan hutan, BMKG sendiri sudah mengingatkan ada potensi gejala El Nino yang semakin meningkat, sehingga potensi kebakaran hutan ini juga semakin tinggi. Upaya itu kan kemudian harusnya dibarengi dengan langkah-langkah preventif dari pengelola kawasan hutan, sehingga kemudian tidak reaksioner dalam peristiwa kebakaran hutan dan tidak melihat kebakaran hutan ini sebagai bencana tahunan yang tidak bisa dimitigasi.
1: Ketika ancaman bencana sudah terbaca, kelalaian dalam pencegahan bukan lagi soal ketidaktahuan. Jawa Timur tidak cukup hanya harus bersiap menghadapi bencana. Jawa Timur harus mampu mencegahnya supaya tidak berakibat parah.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Anda sedang mendengarkan Dendang Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Dendang Surabaya, syahdu banget.
3: ...88,1 Kota FM Surabaya. Selamat malam Sobat Kota. Dari kawasan Kediri hadir ini senario Randy. Terima kasih banyak Bunda Fitri juga. Waalaikumsalam. Sehat selalu dari Sidoarjo hadir. Juga sudah Rani keep di playlist. Terima kasih untuk Mas Rohyanto. Request lagunya Ilalang. Dari Medan, Sumatera Utara. Apa kabar Mama Kori? Sehat selalu. Terima kasih banyak sudah menemani Rani siaran ya. Tadi juga ada Rani Rentina hadir dari Medan, selamat malam. Kemudian juga saya sapa dari Kamal Madura, Ismaniye. Dari Madura kita menuju Surabaya Barat, Pakal hadir, selamat malam Ripto Suwasono. Salamnya buat semuanya Sobat Kota, semoga bahagia selalu. Juga ada dari Setabat Langkat, Sumatera Utara, Dumayanti, apa kabar?

0: menuju Klungkung Bali, Matur Suseme, Nyoman Landung, ada juga dari kawasan Singaraja Bali, ini Singaraja Bali Barat. Made Markus monitor salam kompak di udara aja untuk Kota FM. Terima kasih banyak. Ada juga siapa lagi? Saya sapa dulu di refresh. Oke, ada Sokir. Ada Cak Sokir dari Bengkulu, ikutan bergoyang dangdut menuju Kota FM Surabaya. Hai keluarga Bengkulu, apa kabar? Masih dari Medan saya sapa Tumiar Idawati. Terus juga ada Briti Kembaren, ini dari Tamora Medan. Terus Bobo, ada juga Mas Saat Budiono, Mas Saat dari Sidoarjo. Salamnya buat semuanya aja, terima kasih banyak. Dadok Maron, Adi Tukio Faris dari Jogja, apa kabar Jogja? Muki-muki rahayu sedoyong geh, matur sembanuon. Aba Waisal Samplangan dari Gianyar Bali, masih Mas Armin Pratama. Halo Kakak Mariadi, apa kabar? Dari Riau Tembilahan hadir, with Harmoko. Sampai nanti, sampai habis kakak aku mendengarkan Kota FM. Briti Kembaren, terima kasih juga sudah mengirimkan stikernya yang sangat banyak ini. Thank you untuk semua sobat kota yang sudah mendengarkan via streaming ya. Nah ini mau sapa kembali, ada siapa ini yang masih masuk di jalur interaksi. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Selamat malam Dendang Surabaya. Sahdu banget.
0: Assalamualaikum banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
1: Alhamdulillah kabar baik, sehat dan kuat barani.
0: Alhamdulillah. Iya, malam hari ini bagaimana?
1: Udah gak delay ya sekarang ya.
0: Kenapa?
1: Udah gak delay.
0: Iya. Tapi sudah gak kayak dulu ya.
1: Iya, gak kayak kemarin.
0: Kemarin-kemarin. Terlalu lama.
1: Iya.
0: Baik.
1: Ya lagunya barani.
0: Iya, lagunya apa ini?
1: Cempedak, apa itu?
0: Cempedak berbuah nangka?
1: Iya.
0: Oke, cempedak.
1: Barani ya.
0: Jadi pengen makan cempedak ini Rani ini. Sayangnya di sini susah kalau mau cari cempedak.
1: Pasti barani ya.
0: Wah, tak kolek nasi. Oke, salamnya buat siapa ini? Buat siapa? Monggo, silakan.
1: Ya, salamnya ada Mas Ali, Bunda Farha, Bunda Wulan.
0: Ya.
1: Mbak Ima, Cak Ini, Madur Karohi, Mbak Jainal, kesemuanya ada tempat terkecuali.
0: Siap.
1: Untuk Mbak Rani, semoga selalu sehat di keluarga.
0: Amin.
1: Ya langsung pamit. Kelosor, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Untuk sobat kota yang sudah mendengarkan dan juga mengikuti interaksi yang luar biasa. Sobat kota, kita simak untuk flash news berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, simak terus di Dendang Surabaya.
2: Anda sedang mendengarkan Dendang Surabaya.
0: Sebanyak 114 korban kapal Virgo Transport 8 telah ditemukan sobat kota, terdiri dari 108 orang selamat dan juga 6 orang meninggal dunia, sementara 129 orang lainnya masih dalam proses pencarian oleh tim SAR gabungan di perairan Masalembo, Laut Jawa. Kurang lebih untuk metrik utama, jadi beberapa total manifest yang terupdate adalah sebanyak 243 orang penumpang beserta kru. Jadi untuk korban selamat ada 108 orang, korban meninggal 6 orang, yang belum ditemukan sekali lagi kurang lebih kisaran 129 orang per 15 September 2026. Dan posisi bangkai kapal sendiri ada di kedalaman sekitar 30 meter, bergeser 2,9 km dari titik hari pertama. Untuk sobat kota yang kemarin sempat terskip beritanya, kronologi singkat rute pelayaran kapal berlayar dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin pada hari Sabtu 12 September 2026. Kemudian sempat hilang kontak pada hari Minggu 13 September 2026 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah atau WITA. Kapal dilaporkan hilang kontak setelah dihantam gelombang tinggi di lambung kanan kapal yang menyebabkan kapal miring.

terbalik dan juga tenggelam. Untuk operasi pencarian dan evakuasi oleh Basarnas, mengerahkan armada sebanyak 1.100 personil gabungan dari Basarnas, Polri, dan juga BNPB dikerahkan untuk menyisir wilayah permukaan air. Dan pencarian juga dilakukan bawah air melalui KRI Kanopus diterjunkan untuk membantu pencarian di bawah laut di sekitar titik bangkai kapal yang berada di kedalaman 30 meter. Kendala di lapangan sendiri, Sobat Kota, untuk proses penyelaman dan evakuasi terkendala oleh cuaca buruk serta pergeseran posisi koordinat bangkai kapal sejauh 2,9 km dari titik awal. Untuk penyelidikan lanjutan, investigasi dari KNKT, Komite Nasional Keselamatan Transportasi, turun tangan untuk menyelidiki penyebab pasti karamnya kapal, termasuk menelusuri narasi terkait pergerakan rute kapal sebelum tenggelam. Untuk posko evakuasi sendiri, sebagian besar korban selamat dan evakuasi medis dikoordinasikan melalui Pelabuhan Trisakti Banjarmasin serta Lanut Syamsudinur Banjarbaru.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Dendang Surabaya, syahdu banget.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Anda sedang mendengarkan Dendang Surabaya.

Kelam, lagu ini salah satu lagu yang direquest oleh Bunda Lili Margomulyo. Malam hari ini titip salamnya buat adik Widya Tretes, Mbak Ima Ngesong, Mbak Rara, Bunda Wulan, Pak Jono, Mas Samsul, Cak Gentorim, Bu Cak Adam, Mang Ujang, dan semua Sobat Kota Salam Persahabatan. Miss Ika, terima kasih ya sudah mendengarkan juga. Insan Biasa tadi sudah terputar karena direquest juga oleh Mbak Wahyu Sidoarjo. Titip salam buat semuanya aja, sehat selalu. Dadok Maron, Ayahanda Bilqis, sehat-sehat semua pejuang keluarga. Tania harus pamit undur diri karena sesaat lagi akan ada Tari Ning Tias di program Cak Ning Campur Sari Koplo Gending. Rani pamit.

0: Loh, gayeng ngene rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo mbah kongmu mbiyen.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbah. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program Cak Ning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo Sobat Kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau-walau masih jika TFM dangdutnya Surabaya. Yee, wis, wanci nih. Waya dulur, nge. Nah, jam songo dalur toan. Yes, waya caning. Campur sari koplo geningan TFM. Iya iki. Pancen pas kau konco, nge. Monggo, pada gabung. Tapi mangking, nge. Dipersiapkan rumien. Siap-siap rumien. Teman-temannya nopo yang pada di request. Terus salam-salamnya kanggo sapa ae. Gitu, aku ben nek pas on air gak bingung, ngono ya. Sarang tarian intias, ngantos semangat jam 11. Semoga.

0: Halo Dulur. Lah ya sekali-sekali tak halo. Nggih, sugeng dalu Dulur. Kepanggih malih lho nggih. Kangen boten kali Dulur-dulur? Kangen nggih. Pripun sehat sedaya? Sehat? Alhamdulillah, nek sehat kabeh yo. Wah, awakku rasane ora penak iki ning ring. Ana sing ana, ana sing sambaten ana. Wah, awakku kok serodo anget ngono lho ya. Heeh. Nggih, ana sing ngono ya. Wajan, ana pokel kabeh kok mari digepuk. Bae. Dikepuki sapa? Nggih, dikepuki duit. Alhamdulillah, nggih. Ini pokoknya sing sak niki lagi midhangetaken cakne nggih ingkang nembe geram mugi-mugi enggal dangan enggal sehat malih amin nggih ngunjuk vitamin istirahat yang cukup wayahe dahar ngedahar ngoten nggih wayahe istirahat awak iki aja di forsir terus ya kayak mesin ya ono lerene lho ya kan ngopo niki awak di eman awake. Ya, ben organ-organ tubuh ya, itu terjaga dengan baik, maksimal ngono lho ya. Bisa tahan lama, kuat dan tahan lama. Kayak sinyale arep on air iku sinyale kudu kuat dan tahan lama. Cak Ning.
1: Cak Ning campur sari koplo gending kota FM. Yo iki, yo iku, yo iki. Ya Bu Guru.
0: Nggih Pak Kasian. Nggih Pak Kasian, sugeng dalu.
1: Nggih, apa kabar Bu Guru?
0: Alhamdulillah sae, matur nuwun.
1: Alhamdulillah.
0: Nggih, sehat ugi nggih. Monggo, tembangin napa?
1: Sarung.
0: Waduh, sinyale. Nggih, monggo.
1: Sarung jagung Bu Guru.
0: Nggih.
1: Monggo sarung jagung.
0: Monggo salam kagem.
1: Nggih, salame Cak Jumadi, Abang Kosim, Pak Gianto, Pak Gianto, Pak Sugeng, Mang Bujang, Mang Bujang. Nggih, Cak Subari, Mbak Ika Ngresian, Mbak Santi, Mbak Ima, Mbak Santi. Nggih, Mbak Mimi, Mbak Yati.
0: Sinyale iki. Pak. Pak kasihan iki rawan sinyale rawan mendrip-mendrip nggih, rawan ucul. Pak, Pak kasihan. Sampun napa dereng? Mulak tutut dilonggas. Tutut-tutut ngene ya. Pak kasihan. Sampun. Heeh, nggih monggo. Matur nuwun nggih, Pak. Wis salam wis lagu kok ya. Cak Ning.
2: Janing campur sari koplo gending kota FM yoiki yoiki assalamualaikum Ning Tari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sugeng dalu Ning.
0: Sugeng dalu Bunda.
2: Sehat nggih.
0: Alhamdulillah pengasunipun.
2: Ya Allah kangen gye. Kula
0: kalih njenengan. Sampun dangu.
2: Nggih, apa pinten-pinten nggih?

0: Pinten dinten to. Dangun niku pinten dinten?
1: Pinten dinten nggih niku.
0: Kapan yo?
1: Kula on air niku dinten napa nggih? Kalau wingi dinten Minggu nggih. Nggih.
0: Minggu, kula Minggu sekedap. Nggih to?
1: Minggu nggih jenengan anu ten ngene siaran.
0: Minggu.
1: Nggih, Minggu. Sakniki kan dinten Selasa.
0: Minggu. Oh, anu to. Dendang to.
1: Nggih, dendang. Dendang Surabaya niku. Jenengan kan siaran ten niku dendang niku. Nggih,
0: terus nggih. Niku pinten dinten nggih? Minggu, Senin.
1: Pinten-pinten.
0: Masyaallah. Ya, rasane kok 3 tahun ya ketemu.
1: Lah nggih.
0: Lah iya, nggih. Sampeyan sehat nggih, Bu?
1: Alhamdulillah sehat. Ning Tari nggih sehat.
0: Alhamdulillah min sehat nggih.
1: Amin ya rabbal alamin. Dalam nyuwun niku Ndik ning tembang niku leyeh-leyeh penak tenan.
0: Penak tenan.
1: Leyeh-leyeh penak tenan ngoten niku. Nggih badhe atur salam nggih. Wau ingkang anu ya, mandap nembel, mandap wau. Cak kasihan kok anu keploret niku mau.
0: Nggih niku rawan sinyale rawan panjene, Pak kasihan.
1: Nggih, kados Cak Edo nggih ngoten. Cak Edo niku tanggi kula niku.
0: Oh, nggih.
1: Tapi nggih lain niku.
0: Lain nggih, Pak. Cak Edo lah anu to, wonten wit gayam Cak Edo niku.
1: Nggih, ten ngene niku gadeng watu dalem ten niki moteng, ten Cak Boneng niku tapi kula nggih tasik dereng.
0: Mboten Cak Edo niku manggene teng ngene wit gayam.
1: Nggih.
0: Nggih, sing jaga wit gayam niku, sing bawa reksa.
1: Nggih, Cak Edo
0: nggih. Ndrone wit gayam.
1: Panunggu wit gayam
0: nggih. Niku.
1: Ning tari niku wonten nawon. Nggih, lajengaken nggih niki Cak Dianto Rembo, terus niki Cak Boneng nggih. Terus niki sinten niki Pak niki lho Pak Satrio.
0: Nggih
1: Pak Satrio. Kula menawi mlebet ngoten bingung ning.
0: Oh,
1: lah kalek dereng mlebet ngoten mau mangke niki salam terus mlebet ngoten niku. Nggih. Niki nggih apa Narika, Rika Herlina, terus Mbak Ella, terus Mas Hafid, Mbak Apriya, terus Sinten Malik.
0: Sinten Malik.
1: Oh, kemauan nggih.
0: Sinten nggih. Mangke mandap. Lho iya iku durung tak salami.
1: Oh nggih niki Mas Adam kali Mas Rizal. Mas Rizal nggih terus pun di pawar tersebut.
0: Nggih. Mas Rizal baik-baik saja nggih.
1: Ya saya niku.
0: Asik jomblo Mas Rizal.
1: Anu nggih.
0: Jenengan padhasaken ta Bu? Nggih.
1: Lah nggih.
0: Ya kok gak cocok ya digolekno ya arek saiki ya. Arek apa wong?
1: Lah nggih, ten mriki kata.
0: Kata.
1: Dalem pundi?
0: Oh, Gubeng.
1: Oh Gubeng. Okay.
0: Oh terus
1: Gubeng
0: pun nih
1: Gubeng kertas jaya napa Gubeng niku.
0: Aduh, mboten ngertos kula nek Gubeng e pundi. Nggih, okay. Cari Sal iki lah cari Sal. Segera menghubungi Bu Yati Aprilia ya.
1: Lah nggih ngapunten anu Cak Rizal nggih niki napa
0: nggih guyon mawon nggih.
1: Nggih. Ragam ning tari sugeng ngayahi wajib nggih ngantos.
0: Nggih matur nuwun.
1: Panpunen napa niki ngantos mangke ta Bu 11 nggih.
0: Nggih.
1: Menapa mugi-mugi paringi sehat, walafiat, paringi rezeki ingkang kathah barokah.
0: Amin sami-sami.
1: Tindak dateng Mekah Madinah.
0: Amin. Alhamdulillah. Masyaallah.
1: Oh, nggih niki Bu, Bunda Farha.
0: Nggih,
1: mangke menawi kondur atas-atas
0: ngene. Nggih, Bunda.
1: Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Yati Abrul sudah hadir. Ramadan, terima kasih sayang. Ya, arigato. Cak Ning.
2: Cak Ning.
0: Oh, alah, ya. Apa yang mau dirasani?
2: Kota FM, ya, iki, ya, iki.
0: Ya, timo keliru, tak jenis rasani.
2: Nopo rasani aku, Mangko.
0: Jenisnya gendruwo dirasani, ya, kerungu.
2: Gendruwo dirasani, ya, kerungu, ay. Dimanapun Anda berada. Selalu aku dengerin.
0: Makseng lo, cak bombo po. Cak bombo po makseng lo.
2: Yo, gak sengat mas maut.
0: Kotak-kotak langsung. Kilo, apa cak Edo, jangan lupa makan.

0: Aduh kok diling no. Aduh lu sentek rong piring mau.
1: Gak gelem mangan sego, menyan.
0: Ah, menyan wis biasa.
1: Eh, menyan kadang ya iki dupo.
0: Tapi gak medeni belas.
1: Yo, jadi sapa gak medeni?
0: Gak medeni belas.
1: Upayane kepirit-pirit.
0: Ora, lah buktine tak jak ngobrol ngene kok, ayo.
1: Nah, iku mang ngopen berarti ngobrol karo kendero.
0: Oh, lah iya, wong sakti kok.
1: Kan kendero pen.
0: Wong sakti yo. Kayo. Oh, sampean iku.
1: Anjing metami. Wewe ade gombel pisan.
0: Soale sampean kan wis diakui, ngono lho, wis diakui karo wong-wong.
1: Main kan, kan ngomong sampe kendero.
0: Kak yo, lho. Kan aku kan atene menetralisir aurane sampean iki. Ngono. Oh, apa cedo, cedo ya.
1: Niki gendrone wedok.
0: Alah, gak ono sing percaya, wis gak ono sing percaya. Omongane gendruwe gak ono sing percaya.
1: Lho, wis metu.
0: Ayo lagune selak iklan iki. Nah, ayo. Selak iklan. Ayo.
1: Aku nek ngono gak jelas gue.
0: Oh ya wis, mantep nek ngono.
1: Tambah tepak aku wis gak salam pisan.
0: Heeh, wis enak wis.
1: Ngono ae bapakno. Heeh. Engko ra moro-moro tenan sol ngono ae.
0: Iya, engko lagune tak kene Mbak Ika lagune.
1: Yo. Aku kepengen jare lagu jare.
0: Jare gak ya apa sih iki gak konsisten. Ayo kok selak iklan iki lho.
1: Pak mikir di.
0: Kok aku disemprit bosku iki kok aku.
1: Iya papa anak jempret. Iki lagu nih. Ngorek-orek.
0: Ya salam.
1: Ini salam tadi. Pak Yati. Selamat malam. Penombak-mbak yang lain. Ibu-ibu yang lain. Ya semuanya. Daripada jempret. Lebih baik. Pak jempret di sih. Pak tersebut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, mati. Dijak ngomong terus gak mari-mari ta itu. Monggo langsung mau sarung jagung.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, kota FM.

Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan sejarahe Hari Radio Nasional. Muga-muga Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.

Telur tak sepotong caneng campur sari kau belum dengar TFM. Iya iki iya iki iya iki. Masya Allah alhamdulillah ya orek orek metiun iki iki. Ada yupan. Apa nak tau ayam mana rasanya ya. Mana dalung-dalung ini. Taruh ning teras ya tau. Nyeruput kopi nyeruput teh. Anget-anget ya apa. Es teh apa es jeruk mana ya. Bayo. Karena nyemil-nyemil apa mana. Jangan penuh tenan. Matur nuwun kang sawan bergabung. Makasih ya Mawar. Sekedap. Matur nuwun Mbak Ika Gresikan. Oh iya mau menetok ya. Bunda Zulaika, waalaikumsalam. Gedangan meliper sekeng dalu ning tari. Salam sehat. Bres duluran salase tanpa panci. Duduk kuali ya panci. Panci wajan yeah. Baskom ning tari salam sehat semangat lancar aktivitas. Amin. Matur nuwun Bunda Julaika. Salam Pak Bagio nggih. Cakung BP Kali Santri waalaikumsalam. Salam sedekah mawon kru Kota FM menjadi radio yang hebat. Amin. Mas Mispa waalaikumsalam. Purbalingga hadir. Cahaya ke seni Portugal. Lanjut Pak Gianto. Kaya cepat menul salah tulisane wetone. Halo Cak Andi Soko. Ning Cak ning aku hadir walau sekilas bersama pasukan Kelabang. Hi, saiki ganti Kelabang. Ya ampun ya. Iya kak, kapan ini membentuk pasukan ini? Candi, sugun, matur nuwun. Lanjut, Mbak Putri Udayanti. Prigen Pasuruan, ya sekedap. Salam kagem, Mas Wahid Penjaringan, Cak Selindu Loser, Pak Dianto Krian, Abato Ibi, Pak Wito Pandaan, Cak Wahyu Supriyati. Wong kerapu, ya Mbak Putri Udayanti. Lanjut malih Cak Nurholis. Terus sebagai Cak Samsul Hadi Prigen Pasuruan. Salam Pak Pisang, Cak Abdul Mukim, Bunda Farhab, Bu Eli Agustin, Cak Gianto Rembo, Cak Kasian Pungging nggih. Matur nuwun. Tak cicil sing nang Facebook ya. Matur nuwun sanget ingkang sampun benara wonten Facebook. Ana sapa ta iki sing wis bergabung nggih? Akeh banget ya. Sugeng dalu Cak Wangga Prasetyo, Pak Ripto Swasono nggih bakal gabung. Waalaikumsalam. Salam hangat sedaya kanca-kanca Kota FM ning terentia segala tugas pinarengan seger kuasa amin matur nuwun.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya. Radio.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

0: Sobat Kata, memperingati Hari Radio Nasional, di sini Feby mau ajakin Sobat Kata untuk keliling UNESA, tanyain kapan terakhir kali dengerin radio dan apa harapan mereka untuk radio kedepannya. Ikutin terus ya! Permisi Kak, kakak namanya siapa?
1: Oleo Kak.
2: Nama saya Naura.
3: Nama saya Joshua.
4: Nama gue Randy.
5: Michelle.
0: Nadine. Kapan terakhir kali kakak dengerin radio?
1: Aduh, dengerin radio Kak ya. Kayaknya baru 1 tahun kemarin ya Kak.
0: 1 tahun kemarin?
1: Iya.
2: Aku sih sekitar 1 minggu yang lalu.
3: Kayaknya beberapa bulan lalu kayaknya.
4: Agak plot twist baru kemarin.
5: Pas SMK sih.
2: Sama sih kayaknya SMA deh. Lupa inget.
0: Yo. Kapan terakhir Bapak Sarjoko mendengarkan radio?
6: Terakhir, sebetulnya saya hampir tiap malam ya, enggak. Tadi malam terakhir ini, karena saya ini denger wayang. Kalau tidur enggak denger wayang itu susah tidur. Nah, wayang itu biasanya disiarkan di radio. Jadi saya tidur sambil ngidupin radio, dengerin wayang.
0: Oke, untuk harapannya buat radio nih apa?
1: Mungkin bisa ini ya kayak lebih berkembang, terus bisa mengikuti perkembangan zaman gitu.
2: Kalau harapannya ya dari aku ya semoga bisa menampilkan lagu-lagu yang hits-hits gitu ya. Maksudnya ditampilin terus gitu loh, disetel terus gitu sih kalau aku.
3: Harapan dari aku lebih terus berinovasi dan bertransformasi di era digital.
7: Dari yang saya dengar kemarin yang tentang iklan itu, jadi saya kepikiran berharap tentang radio ini tidak hanya menampilkan lagu-lagu saja, jadi juga menampilkan iklan-iklan produk lokal gitu. Jadi biar warga lokal di sini sebagai konsumen bisa lebih eksplor lagi soal apa sih yang ada di negara kita ini.
5: Kalau saya sih cari berita-berita yang lebih menarik lagi, karena kalau dengar radio itu seru juga, apalagi berita-berita yang kayak orang hilang gitu ya kan, itu banyak biasanya. So betul kalau katanya
2: aku apa ya Kak, bingung nih. Kalau menurutku sih ya, kalau radio sekarang kan mungkin kurang peminatnya ya, mungkin nggak banyak orang yang bisa berminat gitu untuk mendengarkan radio. Harapannya sih bisa radio ini lebih kreatif lagi dalam mengembangkan ide-ide.
6: Yang jelas butuh inovasi, butuh kolaborasi dengan berbagai pihak supaya eksistensi radio itu selalu mendapatkan tempat di hati masyarakat, sehingga tidak jauh ya, intinya harus bertransformasi, harus selalu menyesuaikan era, termasuk program-programnya juga harus menyesuaikan dengan era, sehingga dengan begitu salah satu cara radio itu selalu mendekatkan diri dengan masyarakat.

0: masyarakat. Begitu kira-kira.
1: Baik, terima kasih jawabannya Bapak. Terima kasih Bapak.
0: Sama-sama.
1: Nah, itu tadi jawaban dari Civitas Akademika UNESA. Sangat beragam ya Sobat Kota. Yang jelas, radio itu masih eksis loh, Rek. Kita berkonvergensi mengembangkan online, off-air, dan on-air. Jangan lupa dengerin Dangdutnya Surabaya di Kota FM Surabaya.
2: Walau-walau kok masih juga Kota FM Dangdutnya Surabaya. Gih, lah iya, pancen ya. Buka-buka sampai kapanpun, ya radio tetap jaya di udara, amin. Mereka ya sih oke, masih banyak sekali ya para penikmat radio, ya radio analog khususnya. Sih oke, besta. Oke, matur sangat, telur-telur dengan nasib bergabung, ya. Mereka ya nih beda ngono lho ya. Masih perkembangan zaman iki wis pesat banget nggih. Wis pokoke erane iki era sing serba ekspres ngono iku ya, teknologine wis pokoke teknologine jan luar biasa nggih. Tapi tetap ya tidak melupakan apa iki jenenge bagaimana dulu ya biyen iki berkembange apa terutama radio nggih. Musik barang nggih, musik kan saiki ya semacam-macam. Di apa iki? Di variasi sedemikian rupa nadae barang ya. Musik-musik apapun itu nek dimirengne dinikmati dengan penuh seksama dengan penuh penghayatan ya bena, ya iso nggo kanca, iso nggo hiburan, iso nambani nggih. Musik ya musik kabeh musik kan ya enak nggih. Pemenang musik-musik yang gue cak neng ngoten gak naik ya no musik nih jadi gini musik daul. Musik daul niki saking Pamekasan. Nah niki musik daul niki nembe mawon gak ditetapkan status warisan budaya tak benda Indonesia gak saking Kementerian Kebudayaan ngoten gak masya Allah. Status musik daul niki lah ya wis lawas banget gak sampun dangu sangat menika. Musik daul bagian dari identitas budaya Pamekasan ngoten niku nggih. Mergo ya penetapan musik daul Pamekasan menika nggih hasil penetapannya niku nggih melalui proses yang panjang ngoten niku didukung Balai Pelestarian Kebudayaan nggih. Tadi banyak sekali pertimbangannya nggih. Tadi pertimbangan iki bahwa jenis musik daul niki sampun berkembang wonten Pamekasan niku kira langkung 50 tahun langkung ya, 50 tahun lebih ngoten niku. Lajeng keunikane alat musik daul niku nggih, terus eksistensi para pelaku seni niki, terus ana pembinaan-pembinaan sing berkesinambungan, berkelanjutan ngoten niku dening pemerintah daerah. Niki nggih tetes pertimbangan ngoten nggih. Mugi-mugi tansah berkembang nggih, tetes anak cucu mangke niku saged menikmati ya. Ora mung teko gambar, ora mung teko cerita nggih. Sampai kapanpun bagi iso menikmati ngono lho ya. Ya cok sampai so anak putu iki menikmati utawa apa iki malah ndelok budaya-budaya secara umum ya ning ngene Indonesia aja sampai tapi ya ning ngene luar negeri malah gitu. Mergo kan akeh luar negeri sing belajar budaya Indonesia. Mergo apa seneng ngono budaya Indonesia saking apike nggih, saking wis pokoke luar biasa nggih. Wong kono mengagumi. Lha dhewe sing wong Indonesia dhewe nggih, wong warga negara Indonesia iki kan kudu berbangga, bangga banget ngono. Ya sithik-sithik iki melu mempelajari, melu melestarikan nggih. Ya ki mau nggo anak putu nggih, ora nggo awake dhewe tok, tidak hanya apa saat ini saja tapi sampai nanti ngono lho ya. Iya ya Ri, nggih Bu Guru. Nggih matur nuwun ingkang sampun pinarak, nggih nggih. Sekedap. Lho niki Bunda Jeleka sampun nggih ning Saropang. Nah, aku Bunda Jeleka nek ngundang aku ning Saropang. Mergo nek merana lodur dadi Saropang. Nggih matur nuwun. Lanjut ingkang wonten Facebook Cak Sumardi Warok hadir tok pokoke nggih.

0: Mas Irul, Waalaikumsalam, Bandar Salah Kakak Bangalan hadir. Bang Soca, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banjarnegara Jawa Tengah. Nyawiji pinarak monggo. Ngantes proning adicara. Ning tari, semangat sehat selalu, murah rezeki, sampun kesuwen bahagia. Nggih, matur nuwun. Cak Bobo hadir lho, teko Medan Sumatera Utara. Nedok Semarang Sukeng Dalu. Berita kemarin Tomara Medan City, Mbak Tari, sehingga selamat tugas, hati-hati kalau pulang game, matur nuwun. Cak Aditya Kiyawaris Japanese, Waalaikumsalam Jogja hadir. Pak Artono, Waalaikumsalam Pademangan Jakarta Utara hadir, salam sehat kagem sedoyo. Cak Muhammad Urel, niki sampun. Cak Aditya, matur nuwun. Sampun, niki sampun. Wis toh, oh iya wis. Saya dur mau wis apa durung? Niki sampun, oh iki ana. Mama Kori, Medan Sumut hadir, Waalaikumsalam. Adik Permadani ini Mas Widana Enggar Gen Z ya. Aku Gen Alpha. Salam ke Mama Aditya, Mas Ran, Om Heru, Kedamaian. Pak Desu Geng Bakso, Om Rizal Kelabu, jangan lupa makan biar gak masuk angin. Mbak Wahid Penjaringan, Paman Rohim Madura. Bunda Aris selamat, Waalaikumsalam, Sugeng Dalu, Cahayu, Lebak Adir, salam, setuai pemindangan Kota FM. Pers, ya, Cahayu Sugeng Tugas, sehat selalu, matur nuwun. Bunda Fitri, Waalaikumsalam, hadir, sehat selalu, Neng Tari, matur nuwun. Mbak Reni Rentina, Waalaikumsalam, Mbak Tari cantik hadir medannya, iya, semangat bertugas Mbak, iya, salam malam Rabu, matur nuwun. Mangkit dilanjut malih.
1: Wes lah yuk.
2: Ya wes lah. Awak dhewe putus.

0: Estoy divertida.
1: Serah.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Aduh, aku kan mau request kok gak di style-style sih.
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
1: Mbo, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku loh.
3: Oh alah, nek ndelek penyiar sing oke, mbek sering ngewoco requestan di radio Kota FM.
5: Jain request serta salam-salam kalian, ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 505 881.

Dulur, atasnya wonten saning campur sari koplo gening kota FM. Iya iki, iya iki, iya. Monggo, badhe telepon on air, monggo. Aku isok kabare saiki lho ning rai. Mboten napa-napa ya. Aku gak kuapra, aku ning rai, aku nyemak tok ae. Boleh, ya astaga. Pokoknya karo tari wis gampang ya, santai. Heeh, gak usah terlalu apa iki serius-serius ngono ya. Iki wong apa iki mirengne radio, parigi radio yang menyajikan lagu-lagu tembang-tembang nggih, hiburan ngono iku ya. Heeh, tujuane iki menghibur dulur-dulur nggih. Dadi ne ya ben tambah pikirane iku iso terbuka dengan lebar-lebar ya. Iki matur nuwun pokoke sing penting bahagia ngono lho nek wis gabung ning gone Cak Ning ya dan program

0: program program yang lain. Gitu. Matur nuwun. Pak Inaku. Oh iya tadi ya. Oke. Okay. Matur nuwun kang sampun winarak wonten Bezebu Kabar Rohyanto Demak nggih. Salam sedaya pamidalan Kota FM. Matur nuwun. Lanjut. Sinten ingkang nembe hadir? Cak Duriat Setiawan, Cak Ning hadir Kak Tarinintas nggih, matur nuwun. Monggo pinarak. Kami seduluran mohon nggih, matur nuwun. Lanjut Cak Rahmat Diski warga kampung Banten Diski Medan yo hadir. Sinten malih badhe hadir. Nah, mau bagi saya sawe gitu ya, saya tahu ya. 0315611416 dan 0315676923 ya, dicatat. Mbak Nono sing durung apa iki durung duwe nomor request Kota FM ge. Utawa kesingsal terus lali ya, gak diapalno. Ya kan. Ege. Sampun niki sekedap. Niki sampun wis kabeh alhamdulillah matur nuwun. Langsung mawon nggih monggo. Kusuma wijaya.
1: Dek niken. Dalem Mbak Happy. Ya Allah manisnya.

Sobat Kota wajib tahu nih, jam tidur yang baik ternyata sangat bergantung pada usia Sobat Kota lho, Rek. Untuk orang dewasa, 18-64 tahun, durasi ideal yang dibutuhkan adalah 7-9 jam setiap malam. Sementara itu, untuk remaja 14-17 tahun, disarankan tidur 8-10 jam. Dan anak usia sekolah membutuhkan 9-11 jam. Nah, Sobat Kota sudah mencukupi kebutuhan tidurnya belum? Kalau ada waktu, jangan lupa segerakan istirahat yang cukup ya. Biar Sobat Kota sehat selalu dan bisa beraktivitas dengan baik.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

Dulur, matur nuwun sangat nggih ngasamun bergabung wonten sakning edisi dalu niki. Pamunten, mbok pilih wonten klentang-klentang lantur salah-salah kata lagu-lagu di request yang terputar, monggo benjing sangat request malih. Pokoknya dulur-dulurku, sampun kesepen jaga kesehatan nggih. Tetep napa niki pantau nggih 88,7 Kota FM dangdutnya Surabaya nggih. Sampun kesepen, nggih semangat semangat semangat, bahagia selalu nggih. Kula Trinitias, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Ojo lali, Rek. Follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

Sayang.

0: Mas? Mas? Mas? Mas? Mas ada delay?
1: Iya mbak. Saya ada delay mbak. Makasih ya mbak.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Facebook, Ocholali, like dan follow fanpage atau Halo

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Wis isuk, Rek. Waya resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame ae.
2: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
2: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
3: Ba iyo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
2: Loh. Iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
3: Iyo, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on airs lo.
2: Wah, iya suan mbak.
4: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

tips menjaga kesehatan mata. Setiap aktivitas yang dilakukan sehari-hari tidak terlepas dari peran mata sebagai indera penglihatan. Meski fungsinya bisa menurun seiring pertambahan usia, sahabat ketat tetap bisa melakukan berbagai cara menjaga kesehatan mata, sehingga dapat mengurangi risiko dan mencegahnya dari berbagai penyakit mata. Nah, berikut ini adalah beberapa cara menjaga kesehatan mata yang bisa sahabat ketat lakukan. Periksakan mata secara rutin. Setiap orang, mulai dari anak-anak hingga lansia, dianjurkan untuk memeriksakan mata secara rutin setidaknya 2 tahun sekali. Orang dewasa yang sudah berusia lebih dari 40 tahun, bahkan vitamin A, vitamin C, vitamin E, lutein, selenium, dan asam lemak

omega 3. Sobat Kota dapat memperoleh berbagai nutrisi tersebut dengan mengkonsumsi sayuran hijau, ikan, telur, kacang-kacangan, dan jeruk. Hindari penggunaan gadget yang terlalu lama, hindari paparan sinar ultraviolet, dan hindari pemakaian make up pada mata yang menyebabkan iritasi, dan jangan lupa olahraga yo, Rek.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Di dalam berbusana harus memakai akhlak.
0: Atau yang ini. Rungokno lagu-lagu dangdut asik spesial Hari Radio Nasional hanya di 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Nah, saiki kita wis terhubung dengan sobat kota. Halo.
1: Halo.
0: Loh, lapa iki kok sesenggukan?
1: Aku lagi galau, Mbak. Pengen ngrungokno lagu sedih, tapi yo gak sedih-sedih banget. Enake lagu apa yo, Mbak yo?
0: Oh, alah, iso diatur. Solusine yo iki, rungokno lagu sedih sing dikoplokno.

Request lagu dangdut sing sesuai perasaan sobat kota. Spesial Hari Radio Nasional. Hanya di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya.

Tahukah Sobat Kota, memilih warna baju itu ternyata tidak sekedar asal pilih loh. Kenapa? Karena warna baju sangat mempengaruhi tampilan warna kulit kita. Pilihan warna yang tidak tepat ternyata dapat membuat wajah terlihat kusam atau pucat. Sebaliknya, warna yang cocok dengan rona kulit akan memancarkan cahaya, sehingga warna kulit tampak lebih cerah, segar, dan bercahaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin

0: produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk, sampaikan harapanmu dengan gabungan di program spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1.

0: check.
1: Not quite. Pie for everybody!
2: What?
3: I grew up an only child in the suburb of the city.
4: Tahukah sobat kota, ternyata apa yang kita makan bukan hanya mempengaruhi tubuh fisik, tetapi juga kondisi mental dan emosional kita loh, Rek. Konsep food boosting food atau makan yang dapat meningkatkan suasana hati semakin populer di dunia nutrisi dan psikologi. Makanan-makanan ini kaya akan nutrisi tertentu yang dapat mempengaruhi produksi hormon-hormon seperti serotonin, dopamin, dan endorfin yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan kesejahteraan. Memilih makanan yang tepat dapat membantu memperbaiki suasana hati dan bahkan mengurangi gejala depresi atau kecemasan. Tidak ada salahnya kita piknik, pilih-pilih menu sebelum memasak atau membelinya terlebih dahulu.
1: Never ever getting rid of me.

0: atau yang ini?
1: Buang cinta pesanmu sama kami sandaran api.
0: Rungokno lagu-lagu dangdut asik spesial Hari Radio Nasional hanya di 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya.
2: Johnny Music. Bella Karis.

0: Guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Naya bangga loh, Rek, bisa siaran di Radio Kota FM menemani Sobat Kota. Selamat Hari Radio Nasional. Jaya selalu radio di Indonesia. Jaya mengudara, Kota FM Surabaya.

Sobat Kota wajib tahu nih, jam tidur yang baik ternyata sangat bergantung pada usia Sobat Kota lho, Rek. Untuk orang dewasa 18-64 tahun, durasi ideal yang dibutuhkan adalah 7-9 jam setiap malam. Sementara itu, untuk remaja 14-17 tahun, disarankan tidur 8-10 jam. Dan anak usia sekolah membutuhkan 9-11 jam. Nah, Sobat Kota sudah mencukupi kebutuhan tidurnya belum? Kalau ada waktu, jangan lupa segerakan istirahat yang cukup ya, biar Sobat Kota sehat selalu dan bisa beraktivitas dengan baik.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Nah, saiki kita wis terhubung dengan Sobat Kota. Halo!
2: Halo!
1: Loh, lapa iki kok sesengguan?
2: Aku lagi galau, Mbak. Pengen ngrungokno lagu sedih. Tapi yo gak sedih-sedih banget. Enaknya lagu apa ya, Mbak, yo?
1: Oh, alah. Iso diatur. Solusine yo iki. Rungokno lagu sedih sing dikoplokno.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah

0: amein atau wasir. Aku sendiri udah minum dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk, sampaikan harapanmu dengan gabungan di program spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1 atau streaming via on-ears dan www.kotafmsurabaya.id.